namanya kendaraannya tidak terlalu banyak ya teman Pro2 yang melintas di simpang alun-alun, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman ya, yang menuju ke arah barat ya untuk pagi hari ini gitu ya. Masih ini didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Hanya terlihat sedikit kendaraan roda 4 ya yang melintas pagi hari ini, dan terlihat juga banyak pesepeda yang melintas di simpang alun-alun untuk pagi hari ini. Oke, next. Kita bakal beralih ke simpang Kebon Dalem ya, teman Pro2 ya. Simpang Kebon Dalem pagi hari ini juga cukup lengang ya. Tidak seperti hari-hari biasanya yang ramai gitu kan. Ini kan salah satu simpang terpadat ya, teman Pro2 ya. Jadi hari ini tidak terlalu padat ya kondisi lalu lintasnya ya. Ini memang kameranya kayaknya lebih jernih yang di simpang Lenalun ya, daripada di simpang Kebon Dalem ya, teman Pro2. Di sini terlihat banyak kendaraan yang melintas menuju ke arah timur ya. Karena barusan lampu hijau dari arah barat, dari arah Jalan Dr. Angka. Masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 pagi hari ini ya. Lebih banyak kendaraan yang menuju ke arah timur ya, ke arah Jalan Profesor Dr. Suharto atau ke arah Gor Satria ya, dan juga ke arah selatan ya, atau menuju ke Jalan Overseas Isdiman ya untuk pagi hari ini, teman Pro2. Terlihat juga beberapa pesepeda yang melintas di simpang Kebon Dalem, dan untuk kendaraan pribadi juga banyak yang melintas pagi hari ini, tapi lebih banyak kendaraan bermotor roda 2 ya di simpang Kebon Dalem, dan sejauh ini lancar ya, tidak terlihat kepadatan lalu lintas juga. Oke, kemudian kita beralih ke apa namanya, kok jadi Profesor Suharto gitu ya. Tadi tuh kalau simpang Kebon Dalem berarti bukan ke Profesor Suharto ya, tapi ke apa namanya, Komisaris Bambang Suprapto ya. Nah, sekarang kita bakal lihat ya untuk pagi hari ini ya. Ini di simpang Gor Satria. Gor Satria pagi hari ini tidak terlalu ramai, teman Pro2, kendaraan yang melintas di sini ya. Baru saja lampu hijau dari arah namanya Jalan HR Bunyamin ya, teman Pro2. Lebih banyak menuju ke arah selatan ya, atau ke FRC Isdiman, dan juga yang dari arah timur ya. Ini dari arah Profesor Suharto menuju ke arah Jalan Dr. Angka, ini juga terlihat banyak. Masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 ya. Hanya terlihat beberapa kendaraan roda 4 yang melintas ya. Ada juga beberapa pesepeda yang melintas di simpang Gor Satria untuk pagi hari ini. Waduh, tadi agak kebalik ya. Tadi untuk Kebon Dalem itu, apa namanya, kalau ke arah utara itu ke Overseas Isdiman ya, ke arah selatan ke Komisaris Bambang Suprapto ya, kemudian ke arah baratnya itu berarti ke Gatot Subroto ya, teman Pro2 ya. Oke, tapi untuk keseluruhan pagi hari ini lalu lintasnya lancar ya, tidak terlalu padat, teman Pro2. Mungkin karena masih pagi, agak siangan dikit kayaknya udah mulai padat ya, orang yang mau jalan-jalan menikmati libur panjangnya ya, teman Pro2. Itu dia yang pasti pesannya buat kamu yang mungkin mau bepergian, jangan lupa dicek semuanya kendaraannya gitu kan ya, biar nanti lancar di jalan, dan patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini ada satu informasi dari KAI Purwokerto yang menambah kapasitas kereta 1450 tempat duduk ya pada libur panjang akhir pekan ini. Jadi PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto menambah kapasitas angkutan kereta api sebanyak 1450 tempat duduk selama masa libur panjang akhir pekan bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2026. Jadi manajer humas KAI 25 Purwokerto M. As'ad Habibuddin di Purwokerto mengatakan secara keseluruhan tersedia 51.320 tempat duduk untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode tersebut. Dia mengatakan bahwa penambahan kapasitas dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api keberangkatan di stasiun wilayah 25 Purwokerto, antara lain kereta api Cakrabuana relasi Purwokerto Gambir, kereta api Joglo Semarkerto relasi Cilacap Yogyakarta, kereta api Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang, serta sejumlah perjalanan kereta api Purwojaya relasi Cilacap Gambir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @arari_pro2pwt. Aku pengen sapa dulu. Ada dari Pipi. Hai Pipi. Kalau Pipi katanya me time-nya sukanya keluyuran keliling kota atau ke daerah atas, lihat yang ijo-ijo yang bikin pikiran seger. Wih, asik banget ya. Tapi kayaknya liburan kali ini me time-nya di rumah aja, soalnya lagi flu, enggak enak badan, Kak. Siska dan teman Pro2 lainnya sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Pipi. Semoga cepat sehat ya. Get well soon ya Pipi ya. Terus juga aku pengen sapa di belakangnya ada dari Mbak Nuria yang ada di Banjarnegara. Gimana Banjar pagi ini Mbak Nuria? Cerahkah seperti Purwokerto? Katanya kalau me time-nya versi Mbak Nuria itu adalah rebahan di kamar karena lagi enggak enak badan. Aduh, kok banyak yang enggak enak badan ya? Semoga cepat sembuh ya buat Mbak Nuria ya. Yang ada di Banjarnegara sana. Terus juga ada lagi dari Anissa di Purbalingga. Hai Anissa. Katanya ya waktunya me time-nya nongkrong santai bareng teman-teman lebih asik buat ngobrol, apalagi bisa nostalgiaan bareng kawan. Me time itu ini ya Anissa, saat kamu sendirian. Pokoknya waktu buat diri kamu sendiri. Kamu tuh biasanya kalau sendiri, buat dirimu sendiri tuh kamu ngapain gitu ya. Ini kalau misalkan bareng sama teman-teman nongkrong, ngobrol-ngobrol, ini bukan me time ya Anissa ya. Saat kamu sendiri, mungkin kamu menikmati waktu sendiri kamu tuh dengan apa gitu ya, dengan ngapain gitu ya. Okay, thank you ya buat Anissa yang ada di Purbalingga. Terus ada lagi dari siapakah? Sebentar aku lihat dulu. Ada dari Vero. Kalau Vero katanya dia itu keliling kota naik motor sore-sore sendirian sambil dengerin lagu indie. Parah sih vibesnya, dapat banget dan bikin otak tuh jadi adem. Okay, thank you buat Vero ya. Itu me time-nya dia ya. Terus ada lagi dari Kenzo. Kalau Kenzo katanya kalau gue mah me time-nya ngegame sampai subuh tanpa ada yang ganggu. Itu me time paling mewah. Soalnya tenang banget dunianya, rasanya gokil banget Kak. Oke. Terus ada lagi dari Cindy. Kak Siska, kalau me time-ku tuh simpel banget. Cukup drakoran maraton di kasur. Ah, oh, benar-benar itu healing terbaik dari kerendeman hidup ini. Ngeri sedap pokoknya Kak. Oke. Terima kasih ya teman Pro2. Buat yang udah komentar yang lain, masih ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Oke, teman berdua, kali ini informasi datang dari 90% ya pelanggan Netflix Indonesia yang ternyata lebih memilih untuk menonton film lokal. Wah, ini cukup membanggakan ya. Jadi Netflix melaporkan bahwa 90% pelanggan layanan streaming itu untuk yang berada di Indonesia ya, tetap memilih menonton film lokal selama setahun terakhir, yang juga ikut mendorong capaian penonton konten-konten lokal di tangga konten populer Netflix secara global. Jadi berdasarkan laporan bertajuk The Netflix Effect in Indonesia, satu dekade cerita, talenta, dan dampak kreatif, diketahui bahwa terdapat 35 judul film dan serial Indonesia yang telah masuk dalam daftar Global Top 10 Non-English Netflix hingga Januari 2025. Ya. Dan sejumlah film lokal tercatat sukses meraih penayangan dengan angka fantastis di layanan streaming tersebut ya, seperti film Abadi Nan Jaya 2025, Gadis Kretek 2023, The Shadow Strays di 2024, dan serial terbaru Luka Makan Cinta yang dirilis pada 15 April 2026. Dan Abadi Nan Jaya menjadi film zombie pertama Netflix di Indonesia yang berhasil meraih lebih dari 11 juta penayangan hanya dalam beberapa hari setelah rilis pada 23 Oktober 2025. Dan film zombie lokal itu berhasil debut di posisi pertama dalam daftar Global Top 10 dan masuk ke dalam Top 10 di 75 negara. Wow.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu akunnya ya, biar nanti kalau pas kita lagi live kamu bisa dapat notifikasinya. Karena gak cuma aku yang live ya teman Pro 2, tapi semuanya ya, di semua acara nanti bakal ada yang live nemenin kamu pastinya. Oke, jangan lupa drop komen kamu ya seputar tema kita hari ini, karena lagi long weekend ya, banyak yang libur juga. Di share dong teman Pro 2, apa sih mid time versi kamu gitu ya, kamu tuh ngapain biasanya kalau mid time gitu, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Ditunggu komentarnya, nanti aku bakal bacain komentar kamu yang udah join di sini ya, sampai jam 9 aja. Karena nanti di jam 9 juga bakal ada obrolan spesial ya, di sesi terakhir Sepada. Kalau hari Kamis itu biasa tentang narkoba ya nanti ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT. Aku bakal sapa satu per satu ya. Buat yang udah pada komentar pagi hari ini ya, nanti pas ada komennya langsung aku bacain. Tapi aku sapa-sapa yang udah join dulu karena udah banyak banget yang join nih pagi ini, termasuk yang mungkin udah live tapi enggak masalah ya. Langsung aku sapa dulu, selamat pagi buat Hilda Atika. Terus juga katanya Hilda enggak ada me time hari ini ya. Ada dari Lucita Herawati juga, selamat pagi. Thank you udah follow Pro 2 ya. Katanya temenin anak les privat modeling Kakak. Oke, semangat terus buat Lucita ya. Terus juga ada user 3245274120972. Aduh. Belum diganti namanya ya. Thank you ya. Ada Lexi juga, selamat pagi. Terus ada Kai Intermedia juga, selamat pagi. Me time-nya Lexi katanya pagi-pagi lari, terus pulangnya nyuci baju di kosan, mandi, makan, rebahan. Oke. Okay. Terus selamat pagi juga buat Cantetik 12. And then di belakangnya lagi ada dari Eti Mareti. Hai Eti Mareti, katanya me time-nya jalan-jalan lah Kak, tapi kalau hari ini masih masuk katanya gitu ya. Terus juga selamat pagi buat Joyo Grandpa ya. Ini panjang banget namanya. Thank you udah join. Ada Gelanggang Licin juga, selamat pagi, ada di Sumampir ya. Terus ada Aulia PR. Halo Mbak Aulia. Katanya kalau Mbak Aulia apa nih? Untuk me time-nya nanti mungkin di bawah ya. Ada juga dari Surat Mi Aja, selamat pagi. And then di belakangnya lagi ada Alvino Suryanegoro juga, selamat pagi. Terus ada Mas Edi juga di RRI Fak-Fak ya, good morning. Fak-Fak jauh banget ya. Terus ada lagi kerupuk balap MJK juga, selamat pagi. Terus di bawahnya lagi selamat pagi juga buat Tommy. Terus ada lagi Lebah Ganteng 88 juga, selamat pagi ya. Ada Mas Yudi Andeskota M juga, selamat pagi. Katanya kalau Mas Yudi tuh cukup di rumah, klumbrak-klumbruk kayak gombal terus katanya gitu. Kalau Alvino katanya me time versinya baca buku plus denger lagu pelan-pelan ya. Terus Mbak Ulfi juga, selamat pagi Mbak Ulfi. Me time-nya katanya lagi bungkal-bungkel gitu katanya ya. Oke, yang lain nanti deh dibaca-baca lagi ya teman Pro 2. Pastikan tetap di Spada kali ini barengan aku Siska sampai nanti jam 10.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

semesta Planet of the Apes ya, yang dipastikan bakal terus merambah layar lebar. Jadi 20th Century Studios ya baru saja mengumumkan langkah besar dengan menunjuk sutradara ternama yaitu Matt Sackman untuk memimpin proyek film terbaru dari salah satu waralaba fiksi ilmiah yang paling sukses dalam sejarah perfilman ini. Jadi ini memang mengejutkan banyak pihak di Hollywood, terutama karena Matt Sackman ini saat ini masih menjadi sosok sentral di Marvel Cinematic Universe melalui penggarapan film The Fantastic Four First Steps ya. Tapi ternyata kepercayaan yang diberikan oleh Disney dan juga 20th Century ini menunjukkan bahwa visi dari Sackman ini dianggap mampu untuk memberikan warna baru bagi perseteruan antara kaum kera dan juga manusia. Nah, untuk menghidupkan visi barunya, Matt ini bakal reuni dengan penulis naskah Joss Friedman. Keduanya diketahui baru saja menyelesaikan kerjasama untuk proyek Fantastic Four. Dan Friedman bukanlah orang asing di dunia kera, karena dia adalah sosok yang menulis naskah untuk Kingdom of the Planet of the Apes di tahun 2024 yang disutradari oleh Wes Ball. Dan kehadiran Friedman di kursi penulis akan memberikan jaminan kontinuitas kualitas, mengingat Kingdom ini berhasil meraih kesuksesan komersial dengan pendapatan global mencapai $397 juta dan juga mendapatkan pujian kritis karena visualnya yang memukau. Waduh, jadi nanti kita tunggu aja ya dengan produksi yang diharapkan akan dimulai setelah Sackman menyelesaikan komitmennya dengan Marvel. Jadi para penggemar ini kemungkinan baru bisa menyaksikan hasil karyanya di bioskop pada tahun 2027 atau tahun 2028. Jadi masih lumayan lama.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska ya. Dan sekarang kita udah masuk di Sepada untuk sesi yang terakhir ya. Kita pastinya bakal ngobrol-ngobrol ya. Seputar bersama melindungi generasi dari narkoba ya. Pernah gak sih teman Pro 2, kalian itu ngerasa kalau pergaulan sekarang tuh makin bebas dan juga tantangannya tuh makin banyak gitu ya. Mulai dari pengaruh lingkungan, media sosial, sampai rasa penasaran yang kadang bikin anak muda tuh gampang untuk mencoba hal-hal yang berbahaya. Salah satunya adalah narkoba yang sampai sekarang tuh masih menjadi ancaman serius untuk generasi muda. Padahal dampaknya bukan hanya ke kesehatan aja, tapi juga masa depan, keluarga, bahkan kehidupan sosial seseorang. Nah, di Sepada kali ini ya, kita bakal ngobrol santai tapi penting banget ya, dengan tema bersama melindungi generasi dari narkoba, bareng narasumber yang pastinya lebih paham ya tentang bahaya narkoba, bagaimana cara pencegahannya, dan gimana caranya anak muda bisa menjaga diri dari pengaruh negatif di sekitar kita ya. Langsung aja kita sapa ya, udah hadir ya di Zoom Meet pagi hari ini ada Bapak Satriana SPSIMM, PSM Ahli Muda BNNK Tegal. Langsung aja, halo selamat pagi. Halo selamat pagi.
2: Selamat pagi, Siska.
1: Ya, panggilnya Kak Siska ya.
2: Oh, Kak Siska.
1: Ya, oke. Iya. Oke, saya panggilnya nih Kak Satriana atau Mas Satriana ini?
2: Kak Satria aja.
1: Oke, Kak Satria ya. Oke. Baiklah, Kak Satria gimana kabarnya nih pagi ini?
2: Alhamdulillah, Kak Siska baik, ini libur panjang. Oke. Tapi ada dari Pak Okit ini disuruh bekerja lagi, tapi ya enggak masalah. Layanan kami dari BNN.
1: Oke, baiklah. Nah, tema kita pagi ini seputar bersama melindungi generasi dari narkoba ya, Kak Satria ya.
2: Siap.
1: Oke, baiklah. Nah, ini penasaran banget nih Kak Satria. Sebenarnya kenapa sih remaja tuh menjadi salah satu target penyalahgunaan narkoba ini, Kak Satria?
2: Jadi begini Kak Siska dan para pendengar yang ada di seluruh Nusantara Indonesia, bahwa yang namanya dan ini memang tugasnya adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dan ternyata hasil penelitian kami BNN, BRIN dan BPS, ternyata tahun 2025 ini angka penyalahgunaan narkoba itu mengalami kenaikan dari tahun 2023. Ini terutama di dunia pelajar, dan pelajar ini kan identik dengan remaja ya. Jadi ternyata itu kenapa pelajar itu, remaja ini jadikan target, karena memang ya bandar lebih pinter, bandar lebih licik daripada aparat penegak hukum, karena dengan menyasar sama orang-orang remaja, anak-anak remaja ya, otomatis pangsa pasar mereka itu akan lebih lama lagi, dan mereka juga memanfaatkan remaja ini memiliki seperti apa yang kita ketahui bahwa perkembangan di dalam manusia ini ada beberapa masa, dan masa bayi, kemudian masa ya kecil, kemudian masa remaja maupun dewasa sampai masa tua. Ini ada beberapa perkembangan, dan ternyata di dalam perkembangan remaja ini remaja banyak mengalami gejolak-gejolak. Artinya ada remaja ini pada masa remaja mereka itu masa-masa mencari jati diri, butuh masa mencari jati diri, butuh pengakuan dan lain sebagainya. Kemudian rasa ingin tahu dari remaja ini juga meningkat. Ya, jadi kita ketahui kalau sudah remaja ya pengen tahu apa aja dan semuanya ini harus aja dan semuanya ini harus ada kontrol dari lingkungan, dan biasanya remaja ini lebih mudah terpengaruh dari lingkungan. Begitu. Jadi ini mau hal-hal seperti ini yang dimanfaatkan oleh bandar narkoba agar mereka itu menjadi target dari pangsa pasarnya merupakan dari itu.
1: Oke. Nah,
2: pasarnya merupakan dari itu.
1: Oke. Nah, sebenarnya faktor apa sih Kak Satria yang paling sering bikin anak muda itu mudah terjerumus nih ke dalam penyalahgunaan narkoba?
2: Kalau berdasarkan penelitian kami untuk pola penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2020 ini untuk penelitian PNN, BRIN, dan PPS, ternyata orang pertama kali menggunakan narkoba itu faktor yang pertama kali sangat kuat menggunakan narkoba karena rayuan ataupun bujukan teman. Jadi selain dari itu juga ada faktor yang kedua, rasa ingin tahu. Jadi ingin coba, gitu ya? Coba pakai gitu.
1: Coba-coba ya, Kak.
2: Kemudian kalau yang ketiga ini senang-senang. Ini ini berdasarkan penelitian kami, penelitian PPS. Makanya dari itu remaja mengharapkan mungkin pinter-pinterlah dalam memilih dan memilah teman. Jadi faktor utama yang sangat kuat ini adalah teman. Makanya ketika kita bergaul dengan teman yang bagus, otomatis pergaulan kita juga akan bagus, karakter kita juga akan bagus. Begitu pula sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip negatif, otomatis dengan sendirinya kita akan terpengaruh dari bujukan ataupun rayuan teman. Ini seperti itu.
1: Jadi memang sangat mempengaruhi sekali ya faktor pergaulan ini ya, Kak Satria. Betul. Ya. Oke. Okay. Bagaimana nih kalau misalkan lingkungan pertemanan ini punya pengaruh yang besar terhadap penyalahgunaan narkoba ini, Kak Satria?
2: Ya, seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa pengaruh lingkungan di luar sana itu dari remaja itu sangat besar sekali. Ketika remaja itu tumbuh kembang di rumah, kemudian di luar dan sebagainya, di sekolah, ini pengaruh yang sangat berperan memang di lingkungan pertemanan. Jadi kita sebagai orang tua juga harus pinter-pinter ketika anak kita ini bergaul, otomatis bergaulnya dengan siapa. Apalagi sekarang ini zaman yang namanya narkoba ini bukan sedikit bentuk dan rupa dari narkoba itu sendiri, sekarang kan sudah

0: banyak yang namanya narkoba, ada istilah NPS, New Psychoactive Substance, yang mana jumlahnya sudah ribuan, bahkan ya banyak sekali berdasarkan data UNODC. Malah ada kurang lebih sekitar 1.452 jenis narkoba baru. Artinya ini menjadi kewaspadaan kita bersama sebagai orang tua, pendidik, dan sebagainya, biar nantinya kita juga harus mengawasi anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam berteman, dalam bergaul dengan temannya di masyarakat, di sekolah, dan sebagainya seperti apa. Ini harus kita awasi terus sebagai orang tua.
1: Okay, baiklah. Bagaimana sih tanda-tanda awalnya seseorang itu mulai terlibat penyalahgunaan narkoba, Kak Satria?
0: Ini ada beberapa tanda sih ketika kita mengenali penyalahgunaan narkoba. Yang pertama mungkin dilihat dari sikap. Ini sikap ini biasanya ada perubahan yang sangat signifikan, dari anak atau mau dibilang mendalik, bukan anak kita ya, dan remaja yang terpapar narkoba, kemudian kalau mungkin dia adalah siswa, ini sering berbohong, membolos, bohong, kemudian pengong, dan sebagainya. Ini perubahan-perubahan emosi. Kemudian prestasi ini biasanya menurun kalau siswa itu. Karena memang ketika kita menggunakan narkoba, yang dirusak utama adalah otaknya, maka otaknya akan menjadi lola. Kalau istilah kami ada istilah RPP basisnya.
1: Apa
0: jadi
1: tuh?
0: Rada blongo-blongo. Kalau anak pakai narkoba ini RPP, rada blongo-blongo, istilahnya seperti itu. Artinya untuk berpikir seperti orang normal pada umumnya tidak secepat dengan apa seperti apa orang normal pada umumnya. Jadi karena otaknya sudah rusak. Dan di istilah kami di tim rehabilitasi di BNN itu tidak ada istilah orang kena narkoba ini sembuh, karena yang dirusak ini adalah otaknya, dan rusaknya adalah
1: permanen.
0: Kalau rusak
1: ya, Kak,
0: sudah
1: ya.
0: Permanen, sudah tidak bisa disembuhkan. Artinya kita, tugas kami di tim rehabilitasi itu, khususnya di BNN di tim rehabilitasi, adalah memulihkan orang-orang yang sudah kecanduan narkoba. Kemudian ada beberapa kondisi lain lah ketika kita mengenali penyalahgunaan. Seperti mungkin dilihat dari jam tidurnya, siang jadi malam, malam jadi siang. Kemudian kondisi fisik juga mungkin terlihat lemah, letih, lesu, kurus, dan sebagainya, kusut. Ini bisa kita lihat. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan dari orang yang menyalahgunakan narkoba itu sendiri.
1: Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi ya, Kak Satria ya, obrolannya di pagi hari ini ya. Buat kamu semuanya, teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi gimana sih untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba ini. Setelah yang satu ini, tetap di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih ngobrol barengan sama Kak Satriana SPSI MM ya, PSM Ahli Muda BNNK Tegal, seputar bersama melindungi generasi dari narkoba. Nah Kak Satria, tadi udah dijelasin gitu ya seputar kenapa gitu ya anak muda tuh jadi target penyalahgunaan narkoba gitu ya. Faktor-faktornya seperti apa nih yang bikin anak muda tuh jadi mudah terjerumus gitu ya, lingkungan pertemanan gitu ya, yang punya pengaruh besar terhadap penyalahgunaan narkoba juga ya, sampai ke tanda-tandanya itu seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah ini kan tadi dibilang bahwa lingkungan pertemanan punya pengaruh yang besar. Nah kalau peran keluarga sendiri ini seperti apa nih Kak Satria, supaya anak itu tidak mudah terpengaruh nih terhadap penyalahgunaan narkoba ini Kak Satria?
2: Jadi peran keluarga memang sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kalau yang pertama mungkin keluarga juga harus memiliki sikap terbuka, artinya komunikasinya antar keluarga ini saling terbuka. Jadi ketika ada suatu masalah dari satu keluarga, di dalam keluarga kita diskusikan bersama. Kemudian ketika anak mengalami permasalahan sesuatu yang di kehidupannya, kalau kita sudah terbiasa komunikasi terbuka, komunikasi yang enak, yang terjalin dengan baik antar anggota keluarga, otomatis dengan sendirinya mereka larinya curhatnya ke orang tua ataupun kakaknya atau siapa yang dituakan di dalam keluarga. Ini yang pertama, adanya komunikasi yang baik, artinya komunikasi yang terbuka. Kemudian dukungan penuh, kasih sayang. Ini biasanya kalau orang menggunakan narkoba ini, kasih sayang dari orang tuanya juga agak kurang. Ini perlu perhatian kita semua sebagai orang tua pun harus peduli, kasih sayang sama anak cucu kita, dengan harapan ketika ada masalah nanti tidak segan, tidak enggan untuk curhat langsung pada kita semua sebagai orang tua. Kemudian selain itu kita juga melakukan pengawasan pada anak-anak kita sebagai orang tua terhadap apa yang ada di pergaulan dari anak-anak kita. Karena tidak semua pergaulan yang ada di alami oleh anak kita ini baik-baik, dan bisa juga mereka di luar sana, di dalam keluarga kelihatan baik, ternyata ketika di luar melakukan hal-hal yang kurang disepakati di dalam keluarga. Selain itu juga kita sebagai keluarga juga ada kewajiban kewajiban orang tua, kewajiban bapak ibu menyekolahkan anaknya, memberikan pendidikan-pendidikan nilai-nilai agama yang cukup harus bagus itu. Kalau saya memang itu sebenarnya yang pertama, jadi memberikan nilai-nilai pendidikan agama yang cukup bagus untuk anak kita, dengan harapan ketika kita sudah memberikan nilai-nilai agama, kemudian dari sekolah juga memberikan nilai-nilai agama yang cukup bagus, ketika ada suatu masalah mereka akan berbicara pada kitab ataupun yang dipercayakan sebagai kitab suci ataupun nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam kitab itu sendiri.
1: Oke, baiklah. Nah, selain itu Kak, gimana nih caranya gitu ya menolak ajakan penyalahgunaan narkoba gitu ya, tanpa mungkin dijauhi teman gitu. Kalau mungkin apa namanya, anak muda sekarang kan mereka punya circle-circle gitu ya. Nanti kalau misalkan gak mau, takutnya nanti apa namanya gak diajak gitu ya. Gimana nih caranya menolaknya gitu?
2: Ya, kalau menurut saya sih tolak harus dengan tegas tapi sopan. Jadi ketika ada teman kita yang berusaha mengajak untuk pakai narkoba, ya kita lakukan tolak atau kita ajak diskusi. Kira-kira kalau menggunakan seperti ini dampaknya apa kita? Jadi saya yakin para remaja pun dengan kehadiran PNN, kemudian dinas kesehatan dan sebagainya sudah berupaya penuh terhadap masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan. Terkadang ketika ada pasien di kami di PNN Kota Tegal pun terkadang saya juga sebagai di tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agak sedih juga ketika ada anak sudah dilakukan penyuluhan dan ternyata masih pakai. Dan ini kami juga tidak memungkiri karena memang ada beberapa faktor tadi yang sudah kami sampaikan. Dan ternyata lingkungan lebih berpengaruh, teman lebih berpengaruh daripada anggota PNN yang sudah berusaha. Jadi caranya ya tolak dengan tegas, dengan sopan. Seperti itu. Ketika ada teman-teman kita yang mengajak pada hal-hal yang kiranya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita ataupun keluarga kita. Saya yakin keluarga kita sudah memberikan nilai-nilai yang cukup bagus, apalagi yang masuk di tertanam di dalam diri kita juga mudah-mudahan juga cukup bagus. Dan ketika ada suatu masalah ataupun teman kita mengajak yang tidak baik, otomatis kita bisa dengan sendirinya menolak. Ataupun kalau nggak bisa, kita hindari. Ini karena memang menjadi apa ya perhatian kita bersama, perhatian kita sebagai orang tua, dan kita juga tidak memungkiri anak yang bergaul tidak bagus otomatis karena pengaruh teman mereka sendiri. Jadi kita juga harus memberikan nilai-nilai kekuatan ataupun istilahnya apa namanya jati diri yang bagus terhadap anak cucu kita.
1: Oke, menurut Kak Satria ya, edukasi seperti apa nih yang penting diberikan kepada remaja ini sejak dini ya tentang bahaya narkoba ini?
2: Kenapa Kak Sisa?
1: Edukasi seperti apa yang penting diberikan kepada anak muda gitu ya tentang bahaya dari narkoba ini?
2: Edukasi preventif kita tetap kita laksanakan ya, karena memang biasa kita di tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini melakukan edukasi biar anak-anak yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, artinya tahu kemudian untuk dihindari, tahu dampaknya, jenisnya dan sebagainya. Artinya memang ada dua sisi ketika kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, kita memberikan pengajaran mereka akan melakukan yang negatif atau mereka akan menolak ketika kita sudah melakukan pengajaran ataupun pendidikan kepada anak didik atau siswa ataupun remaja yang ada di wilayah masing-masing PNN Kabupaten Kota. Jadi tetap kita memberikan edukasi yang positif, memberikan bahaya narkoba itu seperti apa sih, kemudian dampaknya seperti apa sih, dan kita lebih menekankan ketika pada remaja ya dampaknya itu, dampaknya narkoba, karena memang para remaja itu belum tahu banyak terkait dampak yang sebenarnya ketika menggunakan narkoba. Memang kalau bujukan teman untuk pakai narkoba ya untuk fly, untuk senang-senang dan sebagainya, ini dampak yang nggak kelihatan ternyata banyak sekali, merusak fisik, kesehatan, mental dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami juga untuk para remaja bahwa narkoba ini kenikmatannya kenikmatan yang mungkin sesaat aja, dampaknya jauh lebih sangat besar, dampak buruknya jauh sangat lebih tinggi daripada kenikmatan sementara yang ada di dalam narkoba itu sendiri. Ini yang harus remaja ketahui.
1: Nah itu dia ya, apa nih dampak narkoba untuk kesehatan mental dan juga masa depan remaja nih, biar teman Pro 2 ini lebih aware semuanya nih, langsung jauh-jauh narkoba, deh gitu ya, dari penyalahgunaan narkoba itu.
2: Ya sangat jelas kan, yang namanya narkoba ini kan merusak mental ya. Jadi kalau orang menggunakan narkoba bisa jadi mungkin gila, gangguan jiwa, gangguan mental, kemudian timbullah kecemasan, tremor dan sebagainya. Kemudian kalau secara masa depan otomatis kalau kita memiliki otak yang RPP tadi ya agak kurang karena dampak mengurang karena dampak penggunaan narkoba yang menyasarnya adalah otak, otomatis masa depan kita ini kan akan
1: suram,
2: terlihat
1: ya?
2: Suram,
1: nggak bisa mikir soalnya ya kak,
2: nggak cerah lagi gitu kan, seperti itu. Kemudian secara emosi pun kalau orang pakai narkoba ini kan nggak stabil ya. Jadi bagaimana mungkin kita akan meraih cita-cita yang bagus kalau emosi kita itu nggak stabil? Jadi kita harus yang namanya remaja itu fokus fokus pada masa depannya.
1: Oke. Nah, menurut Kak Satria, kalau media sosial ini seperti apa ya? Apakah media sosial itu bisa mempengaruhi juga gaya hidup remaja terkait narkoba ini?
2: Dalam penggunaan media sosial pun kita sebagai pasar remaja ya pernah mengalami masa remaja lah ya kasih kan. Jadi yang namanya media sosial ini ada baik buruknya juga, maka tadi kita harus bijak menggunakan media sosial. Bahkan sekarang ini memang banyak pemesanan-pemesanan narkoba menggunakan media sosial.
1: Ada dan ngeri itu juga itu ya.
2: Kita hindari. Jadi ada dua sisi memang untuk media sosial. Ini pengaruhnya sisi baik ada, kemudian sisi buruknya juga ada. Dan kita sebagai remaja juga harus bijak dalam menggunakan media sosial.
1: Oke, ya, intinya semuanya tuh berhati-hati ya, teman Pro 2 ya. Kalaupun mau main media sosial juga memang harus dipilih-pilih gitu ya. Jangan sampai nanti gabungnya ke grup-grupnya yang aduh yang enggak-enggak gitu ya. Aduh. Iya, betul sekali ya. Seru banget obrolannya pagi hari ini teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Setelah yang satu ini tetap di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan? Radio FM, Purwakarta.

0: Ada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Masih di Spada, teman Pro 2, dan pastinya masih ngobrol-ngobrol seputar bersama melindungi generasi dari narkoba ya, generasi muda gitu ya pastinya. Nah, Kak Satria tadi sudah banyak share insight ya buat teman Pro 2 semuanya gitu kan ya. Dan memang media sosial itu juga bisa mempengaruhi gaya hidup remaja gitu ya terkait narkoba. Jadi pintar-pintarnya bagaimana gitu ya bagi para remaja ini untuk bisa memilih mana yang tepat, mana yang enggak gitu ya untuk dirinya gitu ya Mas Satria ya. Nah bagaimana caranya ya kalau misalkan kita itu mau bantu teman yang sudah mulai terlibat nih dengan pergaulan negatif ataupun juga dengan narkoba ini? Kak Satria,
2: di cara kita yang enggak boleh menjauhi, tapi ya kita dekat itu. Kalau sebagai insan yang baik, remaja yang baik ya kita dekati dengan baik, kemudian dijauhi, tidak kita bully, kemudian kita beri dukungan penuh pada teman kita, memberikan kegiatan-kegiatan positif bersama yang harus kita lalui bersama dengan teman-teman kita yang akan terjembus ataupun yang sudah terjembus dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Atau juga perlu ketika ada teman kita yang kebetulan curhat kepada kita dan ternyata mereka pakai narkoba, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, kita sebagai remaja perlu kita ketahui bahwa di sekolah ini ada guru BK ataupun wali kelas, kita langsung sampaikan saja kepada guru kita. Kalau kita belum berani ngomong sama orang tua, ya kita sampaikan pada guru BK, kepada teman-teman kita yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif bersama, gitu kita kita sampaikan. Artinya, ayo jangan nggak boleh takut ketika ada masalah, sampaikan kepada teman kita, sampaikan kepada guru kita yang kita anggap memang dekat dengan kita.
1: Nah, kegiatan positif apa nih yang bisa membantu remaja untuk menjauhi narkoba ini, Kak Satria?
2: Kegiatan positif mungkin banyak sekali ya. Di lingkungan rumah mungkin ada kegiatan-kegiatan keagamaan, olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan kalau di sekolah mungkin kreativitas, olahraga, seni dan sebagainya yang ya mungkin ini bagus juga buat kita sebagai remaja ketika mengikuti kegiatan positif, maka akan tersalurkanlah pikiran kita pada hal-hal yang positif. Jadi untuk berpikir kepada narkoba ini sedikit lebih berkurang ketika kita memiliki kegiatan positif, kegiatan yang ada di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan tetangga kita dan sebagainya.
1: Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan ya, kegiatan positifnya gitu ya untuk generasi muda ya. Dan pesan apa nih untuk generasi muda supaya bisa menjaga diri dari bahaya narkoba? Silakan Kak Satria.
2: Ya, pesan untuk anak muda ya, harus fokus pada masa depan adik-adik semua, para remaja yang ada di seluruh Nusantara, biar cita-cita kita ini terkabul. Artinya kita berpikir pada yang tidak-tidak seperti pada narkoba. Jadi tetap kita fokus pada cita-cita kita, kemudian kita harus berpikir positif pada lingkungan kita. Kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan positif, kemudian kita juga harus bisa menolak tawaran ketika ada teman yang mau mengajak kita pakai narkoba. Kita harus menolak dengan sopan, dengan tegas. Kita harus mempunyai jati diri yang kuat sebagai remaja, biar kita akan mendapatkan cita-cita yang cukup cerah sesuai dengan harapan kita di masa depan nanti.
1: Oke. Terakhir ini ya, Kak Satria, harapannya nih bagi para generasi muda, terutama buat teman Pro 2 nih.
2: Harapan kami yang mudah-mudahan teman-teman dari Pro 2 RRI Purwokerto ini ya, semua pada sukses. Tentunya kalau kita ingin sukses, ya mudah-mudahan harus tanpa narkoba. Kalau kita pakai narkoba, kita akan menjadi orang yang sukses. Mungkin itu cita-cita kita semua.
1: Baiklah ya, jadi jangan sampai tergoda ya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba ya teman Pro 2 ya. Penting untuk diingat say no to narkoba gitu ya, Kak Satria ya. Oke, baiklah teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah sampai di akhir siaran untuk hari ini ya. Dari obrolan tadi kita belajar bahwa menjaga generasi muda dari bahaya narkoba itu bukan cuma tugas satu pihak aja, tapi juga tugas kita bersama, mulai dari keluarga, lingkungan, pertemanan, sampai diri kita sendiri juga punya peran penting ya untuk saling menjaga. Ingat ya teman Pro 2, masa muda itu tentang mencari pengalaman dan mimpi ya, bukan untuk menghancurkan masa depan karena salah pergaulan. Berani bilang tidak pada narkoba bukan berarti kita gak keren, justru itu adalah bukti kalau kamu sayang sama diri sendiri dan juga sayang dengan masa depanmu. Terima kasih buat semuanya yang udah join di Sepada kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Satria ya, sudah meluangkan waktunya di hari libur untuk sharing ya bersama teman Pro 2 pagi hari ini ya. Oke, dan pastinya juga thank you buat semuanya yang udah nonton di YouTube channelnya RRI Purwokerto, yang udah dengerin via aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Yang pasti sampai ketemu lagi di siaran berikutnya ya, setiap hari Kamis ya obrolannya nanti pastinya bersama dengan BNN ya teman Pro 2 seputar narkoba. Dan juga setelah ini bakal ada Dodi yang temani kamu di Pro 2 Hitris, terus lanjut santai siang. Akhirnya aku Siska pamit undur diri. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: 081 327 312 22. Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Kamis 14 Mei 2026. Informasi terkait dengan kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga ini memastikan koper calon jamaah haji sudah tiba di embarkasi Donohudan Solo satu hari sebelum jamaah berangkat menuju ke Arab Saudi. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga memastikan koper calon jemaah haji CCH tiba di embarkasi Donohudan Solo satu hari sebelum jemaah berangkat menuju ke Arab Saudi. Adapun proses pengumpulan koper jemaah haji Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan sejak 10 hingga 11 Mei 2026 berjalan dengan tertib dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufaroha mengatakan pengumpulan koper menjadi tahapan penting dalam rangkaian pemberangkatan haji tahun ini. Oleh karenanya proses distribusi koper CCH Purbalingga dibagi menjadi 6 perjalanan untuk memastikan seluruh bagasi dapat terkirim tepat waktu. Pihaknya menjelaskan koper jemaah kloter 68 dan 69 diberangkatkan menuju embarkasi Solo pada 12 Mei malam menggunakan armada jasa ekspedisi kantor pos. Selain koper jemaah reguler, terdapat 5 koper milik jemaah cadangan dari kloter 72, 73, dan 75 yang dititipkan melalui armada Banyumas pada 14 Mei. Selanjutnya, 4 jam sebelum jadwal penerbangan, koper yang berisi barang bawaan jemaah dilakukan sweeping oleh petugas.
2: 6 trip yang 68, 69 kita kumpulkan kopernya tanggal 10-11. Koper kita bawa tanggal 12 malam. 12 malam kita angkut menggunakan armada dari kantor pos. Kemudian yang cadangan-cadangan, kopernya kita titipkan ke armadanya Banyumas tanggal 14 pagi, 5 koper, kloter 72, kloter 73, dan kloter 75. Karena koper itu satu hari sebelum jemaah berangkat, koper sudah harus ada di embarkasi.
1: Sementara itu, jemaah hanya diperbolehkan membawa koper kabin berisi kain ihram, pakaian ganti, dan kebutuhan mendesak, serta koper besar maksimal 30 kg. Yang masuk bagasi pesawat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hit List bersama Kedua Dividian ya. Jadi buat kalian yang pengin ikutan gabung untuk request lagu kesukaan kamu di hari libur ini ya, biar makin ceria makin seneng ya. Buat yang masih kerja ya, bukan seneng tapi sedep. Apa senep? Makanya dengerin lagu kesukaan kalian biar moodnya juga bagus ya. Silakan 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara bisa gabung lewat WhatsAppnya Produa di 081-327-312222. Atau gabung juga lewat IG-nya Produa di @rriproduapwt dan nanti juga bisa gabung ya di live TikTok-nya Produa di jam 11 ya untuk request lagu di sana. Oke? Aku tunggu bisa gabung dah 3 platform sekaligus tuh ya, bisa lewat WhatsApp, lewat IG, lewat TikTok, bah sampai jam 12.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Buat yang mau request lagu buruan ya, seperti halnya teman kita yang udah ikutan gabung nih, gak asik banget ya lewat IG-nya Pro 2. Nih ada teman kita yang gabung minta lagunya Dengarlah Cinta dari Wer 1FM. Itu juga ada Cegil dari Nabila Takia dengan yang request adalah Versya underscore Naura 8 ya. Terus juga ada The Angis Station, katanya minta lagunya dong Remuk ya dari Anggi Kalvalho. Oke, siap ya. Udah aku masukin, tinggal aku puterin aja ya. Nanti juga aku bakal baca yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Jadi bisa gabung juga lewat sana ya. Di jam 11 gabungnya lewat TikTok. Tiga platform, beda-beda. Semuanya aku baca dah.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Ada panas. Tampaknya musim kemarau sudah ada ya, berapa hari ini ya, itu panas mulu, hujannya jarang. Walaupun katanya, apa sih namanya, kemarau basah ya. Tapi kebetulan aku kena kemaraunya, basahnya kagak. Beberapa tempat juga sudah mulai kesulitan air ya, tapi gak apa-apa. Ya. Yang penting kalian tetap jaga lingkungan, ya, jaga kondisi fisik ya, kan bisa mandi di pom bensin. Minumnya di mana? Minum di ini, di kantor minumnya ya. Cari air galon kantor. Ada kekeringan ya, kemarau. Nah, aku mau bacakan juga nih teman kita yang gabung ya untuk request lagu. Ada Yeni.Lindawati minta lagunya dong. Sembutan Paku dari Fajar Nur. Terus juga di WhatsApp-nya Pro 2 nih ada yang minta, ada Dedi Kartika. Dedi Kartika ya minta lagunya Sabrina Lenar dengan Hahaha. Oke, siap. Mei juga gabung nih, siap siang aja kak ya, mau minta lagunya dong. Oh banyak ya, nanti aku coba cari. Oke, ada Noah juga ya, Paulnya tadi udah aku puterin dulu ya, nanti coba deh ya, Iman Paul ya. Ada Firsa Bersari juga dan Ellie Goulding, siap ya. Dan di jam 11 nanti bakal live TikTok ya, jadi buat kalian yang suka main TikTok bisa mampir ke TikToknya Pro 2 di Pro 2 FM Purwokerto. Kita ke lagu dulu, kali ini ada Fajar Nur dengan singlenya Sembuh Kembali.

Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: just wanna type. Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist. Teman Pro 2, setelah ini aku bakal live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang pingin gabung juga untuk request lagu bisa di TikToknya Pro 2, yaitu di Pro 2 FM Prokerto atau cari aja at RRI Pro 2 PWT ya. Request lagu silahkan di sana sampai di jam 12 ya. Jadi buat yang di IG bisa pindah ke sana. Soalnya yang di IG kebanyakan udah aku puterin lagunya gitu ya. Kita kasih kesempatan yang lain yang suka main TikTok, oke? Okay? Bersama kedua dividian, dan buat yang gabung juga lewat WhatsAppnya Pro 2 nanti bakal aku bacakan lagi dan bakal aku putarkan juga ya. Jadi bisa lewat TikTok, bisa lewat WhatsApp juga, oke? Okay? Yaudah, kita ke lagu lagi. Kali ini ada Nucha nih dengan Mengenal Lebih Jauh.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama Kedua Dividian. Kali ini udah live ya di akun TikToknya Pro2, di Pro2 FM Purwokerto ya. Ini aku juga lagi baca-baca yang ada di WhatsAppnya Pro2 nih. Siapa aja yang mau ikutan gabung ya, Rizky Febrian Alama. Oke, siap, bakal aku puterin ya. Buat kalian juga yang baru stay tune, bisa nih nongkrongin lewat WhatsAppnya Pro2 ya, di 081-327-312222 atau lewat TikTok ya, silahkan. Di mana? Di Pro2 FM Brokerto tentunya ya. Request lagu boleh, silahkan, bisa ngobrol juga barengan aku sampai nanti di jam 12 ya. Selamat datang juga buat kalian-kalian, aku mau sapa dulu dah. Ada Y3 Seluler, ada Dian Ngapak, ada Paredes, ada Dev, terus juga ada Kumbang Asmara, TK Dipo ya, 93, terus juga ada Librarian. Oke, nah ini aku mau bacakan dulu teman kita yang gabung lewat WA-nya Pro2 nih ya. Mau request lagunya dong kak, udah lama gak gabung, minta lagunya Rizky Febian yang Alama aja. Oke, nanti bakal aku puterin ya. Terus yang aja buat kak Dodinya nih, aku Pipi, mau ikutan gabung juga. Nanti dah aku coba cari lagunya ya, ada cukup banyak dan beberapa udah aku puterin lagu yang kamu minta ya. Makasih banyak sebelumnya, katanya semangat aja siaran tanggal merah. Betul ya. Ada siapa lagi nih? Ada Michelle gabung, ada Pelang gabung, Agung ya, Suswati sama Meow Meow Cantik. Nah itu tuh ya. Nanti kita ngobrol lagi dah di TikToknya Pro2 ya. Kita ke lagu dulu. Kali ini ada Tiara Andini dengan singlenya Bukan Untukmu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hitlist bersama Kedua Dividian. Ya, buat yang mau minta lagu juga silakan aja. Nih juga ada beberapa teman kita yang gabung. Hilda minta lagunya dari Reisa dengan singlenya Bila ya. Itu juga ada Alvino ikutan gabung juga minta lagunya Katy Perry. Udah aku cari ya. Tadi terjadi kesepakatan pingin yang Woman's aja. Siap, udah aku masukin. Terus ada siapa lagi nih ikutan gabung? Ada Asti ikutan gabung, Coldplay, Scaffold All of Star. Mana nih, mana? Ada, kalau itu ada ya. Tapi aku nyari dulu nih, mataku agak jureng. Ada, udah bilang ada, tau gak ada. Ada, ini udah aku siapin. Abis ini aja apa ya? Nah, abis ini. Biar gak Inggris, ketemu Inggris lagi. Sabar ya. Oke, mana. Ditunggu dah ya, buat yang lain juga bisa tuh. Ya, katanya... Si Asti, wih ngopi mas, aku juga ngopi, family eat, ya ngopinya kok ada kopi tuh di belakang kopi tuh, ya udah aman, biar makin melek ya mata.

Habis siaran malam terus pulang nggak langsung tidur ya, YouTube-an dulu ya, jadi kayak gini nih ya, masih ngantuk, hawa-hawa ngantuk ya. Oke, kita ke lagu lagi dah. Kali ini ada Pergilah Kasih nih dari Raim Lodi, habis Lodi lagi Lodi ya, habis itu ada Coldplay sama Reza.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Tanpa dirasa, tanpa diduga, ternyata waktunya sudah mendekati ya jam 12 siang. Artinya aku harus segera pamit juga dari ruang dengar kamu ya. Habis ini kita akan lanjut di Santai Siang Pro 2 tentunya dengan obrolan yang lebih seru lagi ya, lebih menarik lagi, oke? Okay? Terima kasih buat kamu yang udah ikutan gabung di live TikToknya Pro 2, ngobrol banyak ya. Terus juga buat yang request lagu belum sempat aku puterin, ya bisa request di next time, lain kesempatan. Kalau tadi lagunya yang belum ke request sih kebanyakan lagu yang belum masuk ke listnya Pro 2, tapi aku udah ngomong ke MD-nya untuk dimasukin besok ya. Jadi bisa besok gabung lagi, yaudah. Kita ke lagu lagi dah ya, sebagai penutup nih, pelan tapi pulih ya, sedetik, satu detik sekaligus. Yaudah, makasih ya buat kalian yang udah ikutan gabung juga lewat TikToknya Pro 2.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

siang. Santai siang. Santai siang. 99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, masih bersama Kedua Dividian di kesempatan siang ini ya, di Santai Siang Pro 2. Dan kita mau bahas terkait dengan dunia makan-memakan, pas banget jam makan siang ya. Sekarang juga banyak orang yang suka makan telur rebus nih, katanya lebih sehat. Tapi kalau makan telur mulu gimana? Bisulan kagak? Nanti kita ulas ya, apakah itu memang mitos atau ada faktanya terkait dengan kebanyakan makan telur ya, katanya bikin bisulan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

sendiri bisul atau juga furuncle pada dasarnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan paling umum adalah adanya Staphylococcus aureus. Nah, bakteri ini juga menyerang folikel rambut atau juga kelenjar minyak sehingga memicu juga peradangan berupa benjolan merah, nyeri dan berisi nanah ya. Nah, terus apa kaitannya sih? Kenapa kok akhirnya telur disalahkan ya sebagai cononan apa sih namanya? Bisul ya. Cononan itu bisul bukan sih? Nah, fenomena terkait dengan telur ya yang dituduh sebagai penyebabnya itu biasanya juga berakar dari salah satu salah kaprah dalam mengenal masalah kulit ya. Setelah makan telur, seseorang juga mungkin mengalami infeksi kulit tertentu dan langsung melabelinya sebagai bisul. Padahal benjolan tersebut bisa jadi merupakan jerawat, iritasi atau juga reaksi alergi. Nah, jika seseorang memiliki alergi telur, gejala yang muncul umumnya juga berupa gatal-gatal, ruam kemerahan ya atau bentol, hingga mual, serta adanya sesak nafas. Dan reaksi alergi ini juga sangat berbeda dengan mekanisme terbentuknya bisul atau juga terbentuk akibat adanya infeksi bakteri. Oleh karena itu sendiri ya, penting untuk memperhatikan gejala yang muncul. Apakah benjolan ini terasa nyeri ya atau berdenyut gitu ya. Itu kan khas banget sama yang namanya bisul. Atau cenderung gatal dan juga munculnya merata tuh. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti alergi. Bisa jadi kamu alergi juga terhadap telur atau kandungan yang ada di telur.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pro 2. Di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Teman berdua bahas lagi nih terkait dengan telur ya, yang konon kabarnya bisa bikin bisulan. Nyata nggak juga sih, itu tergantung kamu ya, punya alergi apa enggak, atau juga ada infeksi akibat adanya bakteri ya. Nah, mengutip dari Cleveland Clinic sendiri, bisul lebih sering muncul di area tubuh yang mudah berkeringat atau sering mengalami gesekan seperti halnya leher, wajah, paha ya, hingga ketiak. Dan kondisi kulit yang lembab, berminyak atau juga kurang bersih ini menjadi lingkungan ideal juga buat bakteri berkembang biak. Selain itu juga faktor higienis atau juga resiko bisulan juga meningkat pada orang dengan kondisi medis tertentu. Seperti apa sih? Seperti penderita diabetes, orang yang dengan daya tahan tubuh lemah, penderita obesitas, kebiasaan berbagi barang pribadi gitu ya. Itu juga berpengaruh nih terkait dengan adanya bakteri yang muncul mengakibatkan adanya bisul. Nah, nutrisi di balik sebutir telur juga bagus ya. Karena telur merupakan sumber nutrisi yang sangat baik, mengandung protein tinggi, vitamin B12, vitamin A, selenium hingga kolin. Dan telur justru membantu tubuh memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Hingga saat ini juga belum ada bukti ilmiah ya yang kuat yang menyatakan bahwa telur secara langsung menyebabkan adanya bisul itu ya. Jadi ya buat kalian kalau ternyata makannya telur mulu terus toto bisul ya enggak juga gitu. Ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan adanya bisul ya. Kalau jerawat ya mungkin juga. Ada jaga kebersihan tuh yang penting.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Cuman berdua informasi terkait makan telur bisa bikin bisul ya, benar apa enggak, cek faktanya silakan di cnnindonesia.com ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi, ini berasa kayak minggu ya. Apa aja sampai bolak-balik ngecek ya. Takutnya ada apa namanya gabung dengan Pro 2 mana gitu. Kalau minggu kan biasanya kita gabung dengan Pro 2 Jakarta gitu. Ya aku ngecek, oh enggak ding, hari Kamis. Habis ini bakal berikan informasi seputar dunia olahraga ya. Bersama Kedodi Widian, saya Cun Ajat, tetap di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0812-1222 Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, informasi seputar dunia olahraga ya. Di antaranya Kurniawan minta maaf atas kegagalan membawa timnas U17 lolos ke babak grup Piala Asia U17 ya. Terus juga ada pengaturan motor nih, jadi pertaruhan Hakim Danis di Moto3 Catalonia ya. Kalau si pembalap kita ya, si siapa namanya? Fadel, siapa sih? Veda, ya itu lagi gacor tuh, lagi bagus ya. Kita sih berharap terus berkembang dan nantinya bisa naik ke MotoGP juga gitu. Biar kita lihat gitu loh kemampuan Veda itu gimana ya di MotoGP. Karena sekarang kan masih di Moto3.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling

Teman berdua nih berbicara terkait dengan timnas Indonesia U17 yang ternyata gagal ya melaju ke babak selanjutnya. Dan Kurniawan Dwi Yulianto ini menyampaikan permohonan maaf setelah tim asuhannya gagal melaju ke perempat final Piala Asia U17 2026. Kepastian ini juga didapat seusai Garuda Muda kalah 1-3 dari Jepang yang berlaga di laga terakhir grup B gitu ya. Kekalahan tersebut juga membuat Indonesia finish di posisi juru kunci grup B dengan poin 3 dari 3 pertandingan. Hasil ini juga sekaligus mengubur harapan Garuda Muda untuk lolos ke fase gugur dan juga merebut tiket ke Piala Dunia U17. Indonesia kalah dalam perhitungan selisih gol atau head to head dari China dan juga Qatar ya, karena ketiga timnya sama-sama mengoleksi nilai 3. Tapi China pada laga pertama takluk 1-0 dan Indonesia justru lolos ya menampingi Jepang setelah menaklukkan Qatar 2-0. Turnamen ini juga mendahulukan head to head dalam penentuan tim terbaik ya yang memiliki nilai sama gitu. Jadinya memang kita kalah secara gol, agregat gol ya. Boleh dibilang lah, ngomongnya gitu ya. Apa sih perolehan kemasukan dan memasukan ya, Indonesia kalah dibandingkan negara yang lain. Walaupun Indonesia sempat menang atas China dan juga Qatar. Nah, Kurniawan juga mengaku bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut dan mantan striker timnas Indonesia justru menyampaikan apresiasi kepada seluruh staff dan juga pemain yang telah bekerja keras sepanjang turnamen. Itu dia ya. Gak apa-apa, bisa dibalas di pertandingan berikutnya ya, alias di turnamen-turnamen berikutnya ya gak? Namanya juga berproses. Kita tunggu nih ya. Timnas kita yang lainnya, karena banyak laga yang akan berlangsung, apakah mereka ya bisa membalas kekalahan atau tidak?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Santai siang. Teman berdua pembalap Malaysia, Hakimi Danis Ramli, ini mengisyaratkan pengaturan motor akan jadi pertaruhan antara pertandingan di Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya pada akhir pekan nanti ya. Jadi Hakim Danis gagal mendapatkan hasil maksimal pada Moto3 Prancis karena kegagalan pengaturan motor yang optimal, terutama pada sirkuit Le Mans pada kondisi basah. Dan hasilnya Hakim Danis ini finish di peringkat ke-10 untuk Moto3 Prancis meskipun menghasilkan hasil yang luar biasa pada sesi latihan bebas. Dan Moto3 Prancis menjadi pelajaran penting bagi pembalap 18 tahun tersebut ya, untuk nantinya berlaga di Catalunya. Ganti ban ya, berpengaruh tuh. Dan menuju Moto3 Catalunya 2026, Hakim Danis ini juga sejatinya memiliki modal bagus menjelang balapan nanti. Dan pembalap kelahiran Terengganu ini ya, ini juga beberapa kali tampil di sirkuit Catalunya. Dan boleh dibilang berada di European Talent Cup dan juga FIM Junior GP World Championship. Jadi dia udah punya pengalaman ya. Nah, kita tunggu aja bagaimana nantinya ya balapan terjadi ya. Nah, kita sih penasarannya sama balap Indonesia ya. Lagi bagus tuh, lagi jadi sorotan juga ya. Bahkan yang terakhir itu ya, kameranya ke dia mulu, ke nomor 9 mulu tuh. Aduh, moga sih bisa naik ke MotoGP ya. Tapi ya, ada proses yang harus dilalui juga.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Teman berdua masih punya satu jam ke depan ya teman di kamu untuk santai siang berdua sama kedua dividian. Walaupun sekarang sudah mulai redup nih. Apakah akan jadi hujan atau tidak? Kita tidak tahu ya. Tapi gak apa-apa, ini menjadi pengobat lara kita ya. Karena kita berasa kehausan. Karena panas ya. Apakah matahari juga libur tanggal merah? Enggak. Pas lagi tutup awan aja ya. Nah nanti aku bakal berikan juga update informasi terkait dengan dunia hiburan ya. Satu jam terakhir di Santai Siang Pro 2.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ya, sampai siang. Sampai siang. 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya, bersama Radio Dividian. Dan aku juga bakal berikan informasi nih terkait dengan K-pop Demon Hunters yang resmi diumumkan untuk rencana tour konser ya. Jadi Netflix resmi mengumumkan rencana tour global untuk K-pop Demon Hunters, dan mereka juga menggandeng EAG Present selaku salah satu promotor musik dan juga live entertainment terbesar dan juga terkemuka di dunia ya. Nah, selain itu juga dalam laman resminya di Netflix menulis bahwa tour global ini nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar dengan cara yang spektakuler. Namun belum ada juga pengumuman soal kapan tour ini dimulai, dan Netflix juga belum mengumumkan ya ini tournya akan bagaimana ya, tapi ditunggu saja. Kendati seperti itu ya, bagi penggemar yang berminat untuk menyaksikan langsung konser tersebut juga sudah bisa melaksanakan reservasi dan masuk dalam waiting list untuk mendapatkan pemberitahuan ya soal informasi dan juga detail dari tiket yang akan diumumkan ya. Dan itu juga ada promosi ya tour global untuk artis-artis lain ya, seperti halnya Justin Bieber, Taylor Swift, Ed Sheeran hingga The Rolling Stone, itu juga bakal ada. Terkait dengan EAG Prison, ini memang memiliki nama besar ya di dunia entertainment. Konsernya gimana ya? Berarti mungkin yang nyanyi ada, terus layar belakangnya ya gede banget tuh, itu menampilkan para karakter animasinya kali ya. Ada banyak juga nyata yang suka Demon Hunter. Justru ini film animasi, tapi yang suka tuh kalangannya bukan dari anak kecil doang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Purwakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yukar, ini yuk sedela tekan dani ke.
1: Anak apa yuk?
0: Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah.
1: Iya ngerti. Kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate nyawa utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jerene mergadeweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Ibu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Jaduh.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Terima kasih. Teman terbaik kamu.

0: Bahagia sampai siang. Santai siang.
1: Call it love and devotion. Call it a mom's adoration.
2: Teman berdua, ada lagi informasi nih ya terkait dengan konser yang bakal ada di Jakarta ya. Harga tiketnya juga mahal ya, mahal. Nabung dulu kali ya. Jadi nih ya, TEM Operation, tim resmi merilis harga tiket juga dari konser The Weeknd ya, yang berlangsung di Jakarta International Stadium pada 26-27 September nantinya ya. Kategori termurah itu adalah 950.000 ya, dan termahal 12.700 tuh. Waduh, banyak ya, dan itu belum sama pajak. Jadi kategori termahal merupakan Ultimate VIP Package yang akan termasuk tiket CAT1, itu juga foto stage, souvenir juga gitu ya, gift item, dan VIP Laminate layer juga ada ya. Banyak dah, tapi 12 juta dah bisa bikin buat beli motor listrik. Yang paling murah tuh ya, aduh, paling murah tuh adalah 950.000 ya. Nah, 50.000-nya buat apa? Buat beli teropong. Biar kamu tuh nonton konsernya berasa lebih dekat ya, pakai teropong. Ada luar biasa. Informasi lengkapnya bisa dilihat tentunya di cnnindonesia.com ya, untuk detail penjualan tiket dan harganya juga. Buat yang ingin nonton The Weeknd, konsernya Weeknd nggak tuh ya?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini ya, bersama Kedodi Widian. Kenapa? Karena setelah ini bakal ada Feni yang temani kamu untuk lanjut santai siang dan juga lanjut di sore Ceria Pro 2 sampai jam 8 malam nih. Sore malam nih ya. Ada kalau Pro Roro di Pro 1 ya. Duet mereka tuh antara Pro 2 dan Pro 1. Ya. Oke lah. Sampai sini dulu ya penjumpaan kita ya. Aku mau ngilang dulu tanggal merah ya. Nikmatin lah libur.

0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, senang banget balik lagi nih ya di Santai Siang. Di sesi terakhir ini ada aku Feni bakal melanjutkan dari yang udah Dodi kasih info-info ya di Santai Siang sesi pertama tadi. Kali ini aku bakalan kasih info-info menarik seputar Banyumas dan juga sekitarnya. Kayak ada apa aja sih info-info menarik ya dari Banyumas dan sekitarnya. So stay tune terus teman Pro 2 di 99.2 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu dulu nih dari Jeremy Zakar, ini ada Internet Crush.
2: How does one keep in touch? You're my internet crush. So many sides of love. This one's gonna

0: internet crush.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, hari ini nih ya, ternyata long weekend. Ada beberapa orang mungkin ya yang merasakan hypes-nya long weekend ini, atau kamu mungkin tim yang kerja nih sama kayak aku. Ternyata ya, teman Pro 2 nih, buat kamu yang udah siap liburan menyongsong atau sedang menikmati long weekend ini di hari kenaikan Yesus Kristus ya, tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Ternyata ada kabar baik nih dari KAI Daop 5 Purwokerto. Karena PT KAI ini telah menambah sekitar 1.250 kursi keberangkatan dari stasiun Cilacap untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama long weekend. Dan totalnya tersedia lebih dari 16.000 kursi dari stasiun Cilacap dan lebih dari 51.000 kursi dari seluruh wilayah Daop 5 Purwokerto. Dan tambahan kursi ini tersedia di beberapa perjalanan favorit ya teman Pro 2, seperti KA Joglo Semarkerto jurusan Cilacap Yogyakarta, terus ada KA Wijaya Kusuma tujuan Ketapang, dan juga ada KA Purwojaya rute Cilacap Gambir. KA ini juga menambah rangkaian

baju-baju kamu. Mungkin kamu langsung cek-cek aja ya di Access by KAI nih, ada ternyata masih banyak banget jumlah kursi yang ditambah sama KAI. Dan buat kamu yang mungkin di rumah aja gitu kan, cuman bengang-bengong, ataupun kamu tim kerja kayak aku, gak apa-apa, semangat aja. Nih aku kasih lagu dari Abdul and the Coffee nih, ada Mima.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi?

Santai siang. Kali ini ada kabar seru banget ya dari ajang Purwokerto Half Marathon 2026, di mana panitia ini udah memastikan persiapan event lari yang digelar hari Minggu besok nih, tanggal 17 Mei 2026, yang katanya sih udah mencapai 98% nih, udah hampir 100% loh. Nih kata Alex Fajar nih selaku project director sendiri, bilang kalau seluruh tim dari Jogja, Magelang, Semarang sampai Purwokerto ini udah siap dan terus melakukan koordinasi akhir. Mulai dari panggung, jalur lomba sampai pengamanan juga dipastikan udah aman dan siap banget untuk digunakan. Dan gak cuma lomba lari aja, suasana race day juga bakalan makin meriah nih dengan adanya shake out run bareng 500 pelari, senam dan juga zumba bersama, hingga penampilan kesenian khas Banyumas di kawasan wisata Menara Terata ya. Yang paling ditunggu nih, ternyata ada bakalan ada pertunjukan ebek modern dari warga Banyumas. Tuh, kurang lengkap apa lo, ada lomba larinya, ada keseniannya juga gitu kan. Dan panitia ini juga mengajak masyarakat untuk ikut memberi semangat langsung nih di sepanjang rute lomba. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah nih diharapkan banget ya bisa ikut mendongkrak pariwisata dan ekonomi lokal Banyumas. Sobat, mungkin dari sisi panitia ini udah siap banget, udah ready banget karena udah menghitung hari ya. Nah, kalau kamu teman pro 2 udah beli tiketnya misalnya ya, udah daftar, persiapannya udah sampai mana nih? Udah mateng belum?

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Oke, teman Pro 2, itu tadi beberapa info lokal ya yang mengakhiri Santai Siang di sesi terakhir hari ini bareng sama aku. Tapi tenang aja, abis ini masih sama aku di Sore Ceria. Nanti jam 4 sampai jam 5 bakalan ada Akademik Forum ya, seperti biasa di hari Kamis. Dilanjutin kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih ya di Sore Ceria sampai jam 8 malam. So buat kamu, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

aku Habibi dari HMI Hukum Unsud. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima kasih. Indonesia. FM Purwakarta.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 sore hari ini bareng aku Feni Ayu. Antisipasi lonjakan penumpang pada momen long weekend kenaikan Yesus Kristus, KAI Daup 5 Purwokerto telah menambah ribuan tempat duduk. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
5: Antisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2026. PT KAI Daup 5 Purwokerto menambah sebanyak 1.450 kursi tambahan. Total sebanyak 51.000 tempat duduk disiapkan untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode long weekend ini. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin mengatakan, penambahan kapasitas dilakukan karena diproyeksikan terjadi peningkatan volume penumpang. Penambahan kursi dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api, seperti KA Cakrabuana, Joglo Semarkerto, Wijaya Kusuma, hingga beberapa rangkaian kereta api Purwojaya relasi Cilacap Gambir. KAI juga memastikan kesiapan operasional, mulai dari sarana, prasarana, hingga pelayanan di stasiun guna mendukung kelancaran perjalanan penumpang. Selain itu, petugas turut disiagakan untuk memastikan proses keberangkatan dan kedatangan berjalan aman dan tertib.
6: KAI memproyeksikan adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daup 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan selama libur panjang ini dengan lancar.
5: Untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, KAI menghadirkan fasilitas face recognition boarding gate di stasiun Purwokerto dan Kutoarjo, sehingga proses boarding dilakukan lebih cepat tanpa tiket fisik. Masyarakat diimbau segera merencanakan perjalanan dan memesan tiket melalui aplikasi akses by KAI, situs resmi KAI.id maupun mitra penjualan resmi lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
4: Demikian Info Pro 2 edisi sore hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng kamu Feni ya. Kali ini di sore ceria, udah bukan santai siang lagi. Karena ini udah mulai-mulai sore nih ya, udah hawa-hawanya agak-agak dingin gitu, agak-agak gerimis. Anaknya sambil rebahan, apalagi libur long weekend ya, sambil scroll-scroll TikTok, Twitter gitu kan, sambil komen-komen. Tapi jangan sampai komen-komen pedes ya di media sosial teman Bro 2. Karena hari ini berkaitan dengan komentar-komentar pedes nih, aku bakalan ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol seru lah ya, ngobrol-ngobrol santai nih tentang budaya cancel culture. Hari ini aku gak sendirian dan gak berduaan lagi sama Pras. Hari ini udah bertiga sekarang ya, ada Pras dan juga Mizar hari ini. Halo, selamat sore Pras dan Mizar.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat. Hari ini kita mau bahas tentang budaya cancel culture, kritik atau penghakiman gitu ya, dari tema hari ini. Mungkin kita bakalan bahas dari yang intinya dulu lah ya. Karena sekarang ini nih ya teman Bro 2, kalau lagi buka X atau Twitter ya ataupun TikTok, dikit-dikit ini ada istilah cancel culture. Orang salah dikit aja langsung kena cancel gitu kan. Menurut kamu berdua nih, si Pras dan juga Mizar nih, ini tuh sebenarnya bentuk kepedulian sosial karena kita nih pengen dunia lebih baik lagi, atau malah cuman budaya buat menghakimi masalah orang sih? Mungkin Pras dulu boleh.
1: Oke, sebenarnya kan cancel culture tuh bahasan muncul akhir-akhir ini ya kak. Karena kebetulan hal-hal yang kalau misalnya kita kesel sama orang gitu loh, kita kan pengen orang itu tuh kayak gimana, kayak karirnya hancur atau kadang dibenci sama semua orang dan kawan-kawan. Nah karena sekarang sudah ada sosial media, akhirnya perasaan kebencian tuh jadi makin besar, makin meledak gitu loh. Jadi kalau ada satu orang yang absurd gitu kan, pasti yang gak suka tuh banyak gitu loh.
0: Betul.
1: Nah yang menjadi masalah sebenarnya ada juga bentuk kepedulian sosial di dalamnya gitu loh. Tapi kadang juga apa yang ada di sosial media itu kan belum tentu sepenuhnya benar. Nah hal semacam ini kadang yang menjadikan niatnya sih baik ya kalau untuk kebutuhan sosial, cuman ternyata karena absurditas dari sosial media dan juga terlalu random lah istilah dalam yang dan tidak pasien sosial media itu sendiri yang bikin tak target kadang, dan yang terjadi justru malah ada yang orang yang sebenarnya nggak salah tapi mau disalah-salahin, ada yang orang sebenarnya nggak kenapa-napa tapi karirnya hancur dan segala macamnya. Nah itu mungkin jadi fenomena yang akan kita bicarakan kali ini secara lebih dalam, baik negatif dan buruknya tuh kayak gimana kak gitu sih.
0: Oke, kalau dari Mizar sendiri nih, menurut Mizar ya, dari sisi cancel culture-nya ini termasuk ke kritik kah atau ke budaya penghakiman ini?
2: Sebetulnya kalau aku pribadi disebut untuk dua opsi tadi, kritik ataupun penghakiman, itu bisa menjadi dua-duanya bisa.
0: Dua-duanya bisa.
2: Karena sebenarnya masifnya teknologi di era sekarang ini bisa menjadi satu pisau yang bisa berguna ataupun malah memberikan dampak negatif pada kita sendiri. Dengan perkembangan teknologi yang semakin masif di era globalisasi ini, tentunya itu akan menjadi memudahkan kita untuk bisa mengetahui sesuatu, baik yang itu sudah detail ataupun yang akan terjadi. Nah, mungkin dari beberapa hal yang terjadi itu muncul satu kesalahan ataupun ketidakbenaran, ketidaksesuaian, itulah akhirnya menimbulkan cancel culture atau budaya, ya mungkin lebih kita sering sebut yaitu boycott ya, lebih
0: betul,
2: di boycott. Kalau aku sendiri sih lebih sebenarnya cancel culture itu tergantung konteksnya saja, bagaimana apa yang disampaikan oleh penilai mengenai suatu kasus itu merupakan betul atau tidaknya. Namun dalam prakteknya akhir-akhir ini cancel culture itu lebih merujuk kepada penghakiman. Kalau menurutku pribadi merujuk ke penghakiman, karena apa? Karena orang yang tidak tahu apapun dan hanya dihadapkan kepada situasi itu saja, diperlihatkan hanya mungkin 1% dari 100% kebenaran yang ada, itu sudah bisa langsung menyimpulkan, sudah bisa langsung menyalahkan, mengucilkan. Karena itu yang terjadi, mudahnya kita bisa mengakses dari berbagai sisi, seharusnya kita manfaatkan itu dengan betul, tidak hanya melihat dari satu sisi. Nah, dalam praktek di era sekarang, cancel culture ini lebih ke penghakiman menurut saya. Namun itu bisa menjadi satu bentuk kritik yang konstruktif pula, ketika kita memanfaatkan perkembangan yang ada saat ini untuk bisa melihat dengan berbagai kemudahan untuk kita bisa melihat dari berbagai sisi begitu.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya cancel culture ini kan berangkat dari kritik lah ya. Betul. Intinya. Tapi sekarang kan banyak banget orang yang ikutan FOMO gitu kan, malah jadi bentuknya udah merujuknya ke penghakiman. Ya aku heran nih ya, Mizar, kenapa sih netizen itu kayak gercep banget? Kenapa ada yang viral dikit nih langsung silaturahmi ke kolom komentarnya buat nyerang gitu?
2: Mungkin ada beberapa kasus yang ya mungkin akhir-akhir ini banyak ya. Mm-hmm. 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir itu banyak kasus yang belum tahu faktanya saja. Mungkin netizen itu sudah mulai menanggapi. Mm-hmm. Karena menurut data ya Kak, ini aku baca sekitar 3 hari yang lalu di data informasi transaksi dan elektronik, itu pengguna sosial media itu di Indonesia sendiri rata-rata memang dari kisaran umur 15 sampai 23 tahun. Mm-hmm. Nah, ketika dilaporkan banyak kasus-kasus yang mencuat, itu banyak terjadi didominasi oleh umur-umur sekitar itu. Mm-hmm. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya dikorelasikan dengan krisis literasi yang ada di Indonesia itu sangat-sangat nyambung. Karena apa? Karena kita bisa lihat sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, kita bisa lihat sangat minim literasinya. Jadi lebih banyak akhir-akhir ini karena berkembangnya teknologi, lebih banyak orang itu penyerapan informasinya, interpretasi informasinya itu lebih secara visual, bukan secara literatur yang tepat. Karena ketika apa yang saat ini saya lihat dan itu terlihat meyakinkan dari persepsi orang lain dan masuk ke dalam persepsi saya, itulah yang saya yakini. Nah, karena kenapa harus saya susah-susah mencari? Karena ini banyak juga yang like, banyak juga yang komen. Ya,
0: betul, betul.
2: Itu yang jadi salah satu menjadi stimulus bagi masyarakat-masyarakat yang kurang paham akan isu-isu terkait, akhirnya ikut berkomentar, entah menyalahkan, entah mendukung. Syukur-syukur mendukung. Kalau belum tahu tapi menyalahkan, itu kan yang salah. Menurut saya kan faktornya itu satu, literasinya yang sangat minim. Itu yang perlu dibenahi, mungkin kesadaran untuk literasi di sumber daya manusia di Indonesia. Karena itu kan berakibat langsung bagaimana cara mereka mengambil keputusan dalam menilai seseorang yang lain. Begitu. Akhirnya ketika minim dari literasi tersebut, sehingga mereka hanya mendapatkan suntikan literasi di saat itu juga yang terlihat meyakinkan, dan mereka mentah-mentah percaya, sehingga mungkin langsung bisa berkomentar, langsung bisa memberikan persepsi, baik itu yang mungkin bodo amat lah, atau itu benar ataupun salah, itu ya mereka
0: gaspol aja
2: gitu. Itu mungkin faktornya ya, menurut saya.
0: Oke, kalau dari Pras sendiri nih, selain literasi yang minim ya, itu faktor apa sih yang bikin netizen ini banyak yang ikutan FOMO nyerang gitu?
1: Oke, sebenarnya pertama apa yang berpengaruh di sosial media itu karena berpengaruh berdasarkan isu-isu yang panas ya kak. Dan sebenarnya kalau misal kita bicara tentang cancel culture, itu gak cuma di sosmed tapi pun di lingkup-lingkup kampus, di lingkup-lingkup beberapa perkumpulan orang, itu selalu ada perkumpulan-perkumpulan panas. Kayak misalnya ada base, apa sih namanya, home base gitu-gitu lah. Atau kayak ada akun-akun tertentu yang sifatnya
2: akun gosip
1: tuh,
2: ya.
1: Akun gosip, memang banyak ya.
0: Lambe turah gitu ya.
1: Lambe turah. Iya, betul. Info-info bermanfaat di situ sebenarnya banyak kak. Kayak tentang info yang ada yang butuh bantuan kayak apa dan segala macamnya. Tapi selalu yang panas itu adalah isu-isu yang sensasional.
0: Betul.
1: Makanya satu hal yang mempengaruhi di sosial media itu tergantung dari isunya tuh sensasional apa tidak. Kalau misalnya enggak, biasanya ya udah meredup-redup aja gitu loh. Nah, yang akhirnya ketika isu itu sensasional kan pasti banyak orang yang memiliki perspektif masing-masing. Ada yang kesel, ada yang enggak kayak gini dan segala macamnya. Nah, orang-orang tuh saling pengen menjelaskan di posisinya dia gitu loh. Meskipun misalnya ada urusannya sifatnya personal, kan banyak yang seperti itu kan. Nah, tapi untuk hal-hal semacam ini seringkali ketika udah dibahas sosial media itu menjadi sebuah isu publik yang luas, yang dibahas dalam lingkup yang luas, terus diperdebatkan dan satu sama lainnya, yang secara tidak langsung dan bahkan kadang secara langsung juga hal-hal yang secara personal itu sendiri bisa terkena gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang punya masalah personal dibawa ke sosial media, bisa jadi malah terjadi cancel culture di situ. Dan itu yang hal yang buruk sekali, karena pada akhirnya yang terbentuk adalah sebuah penyelesaian masyarakat yang sifatnya bukan kompromis ya, tapi kayak sifatnya udah apa-apa dibawa viral, apa-apa dibawa viral. Nah, ini mungkin salah satu sisi negatif dari No Viral No Justice ya, Kak. Bahwa gak semuanya bisa diviralin. Kenapa? Ya karena hanya hal tertentu. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya.
0: Betul. Oke, kalau gitu teman berdua, kita udah tahu lah ya sejauh ini cancel culture itu seperti apa, penyebabnya tuh datang dari mana gitu kan. Nanti kita bakal lanjut lagi, ulik lagi tentang cancel culture ini, batas antara kritik dan penghakimannya sampai mana sih, dan juga dampaknya ini seperti apa. Kita bakalan bahasnya di segmen kedua, so stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 balik lagi ya di Academic Forum sore hari ini. Kita tadi udah bahas-bahas tentang cancel culture ini seperti apa sih, terus penyebabnya. Apakah dari kritik ataupun sekarang menjadi budaya penghakiman gitu ya. Nah sekarang kita bakal ulik lebih dalam lagi nih. Karena ngomongin soal nyerang netizen ya, kadang kan alasannya ini kan cuma kritik gitu. Tapi jujur menurut Pras sama Mizar ini ya, batas antara kritik sama yang membangun pure gitu ataupun pengen banget ngebully doang, itu di mana sih batasnya antara pengen cuman kritik ataupun emang pengen ikut-ikutan bully aja gitu. Mungkin Pras dulu boleh.
1: Untuk batasannya sebenarnya enggak terlalu bisa dijelaskan secara jelas ya gitu. Karena banyak banget komen-komen kebencian, hate comment atau apapun yang ada di sosial media dan bentuknya kayak gimana kita agak susah untuk membedakan gitu. Cuman pada intinya ketika kita udah masuk ke ranah sosial media itu udah bakalan jadi dunia yang sangat luas dan tidak terkontrol. Makanya salah satu hal positif dari cancel culture sebenarnya adalah untuk adanya sebuah bentuk penghakiman atau penghukuman. Emang niatnya kan di situ. Ketika ada hal yang buruk, ketika hukum kita hukumin, biar ada dua hal. Pertama, orangnya kapok. Terus yang kedua, biar orang-orang pada nggak mau ngelakuin itu lagi gitu loh. Ya, kayak betul, jangan sampai kayak gini, nanti takutnya kita kayak gigitin juga misalnya kayak gitu. Contoh dalam kasus kekerasan seksual, biasanya kan selalu ada relasi kuasa ya kak. Ada satu orang yang punya kuasa tertentu, entah ada ketimpangan kuasa lah ibaratnya. Entah senior, entah lebih tinggi jabatannya, atau bahkan lebih tua dan segala macamnya. Yang membuat kalau dia pengen menghadapi secara sendirian tuh gak bisa. Makanya dia masukin ke sosial media, diviralin dan segala macamnya. Terus akhirnya jadi terjadi cancel culture ke orang yang jadi pelaku. Misalnya seperti itu. Itu hal yang bagus karena akhirnya terjadi penghukuman atau penghakiman terhadap pelaku itu sendiri. Ditambah mungkin sekarang ada kondisi di mana kadang hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang teman-teman bisa lebih tahu dan ketika ada cancel culture kan hukum bisa ditekan untuk bisa lebih berjalan sebagaimana mestinya. Itu sisi positif juga. Tapi karena kebiasaan itu telah lahir gitu kan. Kebiasaan kita ketika ada masalah besar terus kita ngerasa susah menyelesaikan, terus kita viralin, akhirnya gak bisa kefilter mana yang seharusnya dinaikin untuk viral, mana yang enggak. Dan persen yang sama, sosial media itu gak punya filtering untuk memilih mana isu bagus yang bisa dinaikkan dan beneran penting gitu kan. Filteringnya hanya satu, mana yang paling sensasional dan mana paling hot gitu.
0: Iya betul.
1: Itulah yang akan menjadi berita utama.
0: Nah.
1: Makanya dalam hal ini, belum tentu berita yang naik itu adalah berita yang penting untuk memang dinaikkan. Nah, yang menjadi masalah respon dari netizen-netizen ini, itu kan gak bisa kita batasi, gak boleh hanya respon baik-baik aja, pendapat-pendapat yang sifatnya konstruktif aja, gak bisa. Ada juga yang sambil tidur marah-marah, kesel banget dah, pengen kumarahin. Terus ada yang kompor-komporin, cabut tuh, pecat-pecat, misalnya kayak gitu. Oh tolong dong semuanya diboikot, misalnya kayak gitu. Bahkan ketika ada kesalahannya tuh kecil banget, yang seharusnya tuh gak layak buat dikasih hukuman yang segitu kerasnya misalnya. Cuma karena saking kesalnya netizen, akhirnya dia tuh kayak, ini orang harus dimiskinkan, misalnya kayak gitu. Nah ini kan udah berlebihan sebenarnya, tidak proporsional. Dan dalam tahapan ini penghakiman-penghakiman itu udah gak bisa ditakar secara sebagaimana mestinya gitu loh. Udah gak bisa takar adilnya seberapa ngukuminnya, judgmentnya seberapa ngukuminnya, udah gak bisa. Nah itu merembet kemana-mana. Dan ada banyak kasus di mana bahkan ada mungkin pelajar yang kena kasus nakal remaja. Tapi karena viral terus netizen banyak yang

0: perusahaan-perusahaan nggak boleh ada yang terima nih, iya, kita viralin kalau ada yang terima orang ini, misal kayak gitu. Oh ini nggak boleh diterima di SMA manapun gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita telah secara bijak, kan kita harus mempertimbangkan apa perkembangan si pelajar itu sendiri, itu masih kecil dan saya yakin juga netizen banyak yang lakuin hal yang sama.
1: Iya, tapi cuma gak viral aja.
0: Gak viral aja bedanya, iya, gitu kan. Masa orang kayak gitu harus beneran di cancel dari semuanya, dari SMA gak boleh pindah gitu loh. Masa kayak bener-bener harus jadi orang yang gagal gitu loh. Kenapa harus seperti itu konstruksinya? Nah itu kan yang sebenarnya tidak dipahami oleh netizen karena tidak semuanya punya proporsi bijak. Yang mungkin kalau untuk hal-hal semacam ini, teman-teman dari sosial atau hukum yang lebih banyak belajar terkait hal-hal seperti itu, tentang perbaikan dan segala macamnya. Nah, maka dalam hal ini menjadi bahaya ketika ada setiap sedikit hal viral, diviral dan segala macamnya. Karena menurut saya viral itu bagus, batasannya bukan di komen netizen, karena itu nggak bisa dikontrol, tapi ke apa hal-hal yang bisa diangkat ke dalam khalayak media itu sendiri. Dan parameternya adalah harus ada ketimpangan relasi kuasa gitu. Kalau misal nggak ada, yang terjadi malah misal manipulasi. Ada yang sebenarnya yang pelakunya ternyata malah yang sebenarnya ngeviralin orang lain biar dia ketutupan dan segala macam. Jadi malah justru dimanfaatkan sebagai jalan kita untuk mencari kepentingan kita sendiri. Entah kita nggak suka sama orang, pengen ngejatuhin orang, terus dijatuhin pakai media sosial.
1: Iya, mumpung ada momennya gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, ada momennya. Aji mumpung nih.
1: Ya, gitu. Kadang juga ngerembet malah jadi ke doxing segala macam ya.
0: Betul.
1: Kalau dari Meras, siapa?
0: Mizar.
1: Kok Meras? Mizar sendiri nih. Menurut Mizar ya, sebenarnya sejauh mana sih budaya cancel culture ini, sebagai kritik aja deh, biar gak terlalu jauh-jauh ke penghakiman gitu. Harusnya nih cancel culture sejauh mana nih, biar kritik doang, Mizar?
2: Mungkin sebenarnya cancel culture itu memang sudah dikatakan awalnya untuk kritik ya. Untuk mengkritik, intinya merubah dari satu keadaan, suatu kesalahan yang tidak diinginkan menjadi satu hal yang diinginkan atau menjadi satu lebih baik. Nah sebenarnya dalam penyampaian kritik pun kita tentunya diatur juga secara etika dan memiliki satu pengaturan yang seharusnya itu baik sehingga bisa diterima oleh yang kita kritik. Nah bagaimanapun juga sebenarnya ketika kita hendak mengkritik seseorang, ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, melakukan sebuah kesalahan yang fatal, melakukan skandalitas dan lain sebagainya, seharusnya itu menjadi satu pemahaman bagi kita, kita bisa telaah dulu bagaimana bentuk dan letak kesalahannya, sehingga ketika kita membangun suatu kritik kepada orang tersebut, itu bisa benar-benar diterima. Karena pada sejatinya semua orang tuh sebenarnya bisa menyampaikan kritik. Semua orang tuh bisa mengkritik. Namun tidak semua orang bisa menyampaikan kritik.
1: Betul.
2: Karena menurut saya begini. Karena sebenarnya kritik itu menghina pun sebenarnya kritik. Kamu bau gitu. Ya, karena aku enggak mandi. Ya, nah, itu sebenarnya kritik. Sebuah kritik itu ketika dikatakan berhasil itu ketika bisa dikemas dan bisa menghasilkan output yang baik. Yang diinginkan dari sebuah kritikan yang kita buat. Ketika contoh kamu bau gitu, ya karena aku gak mandi, tapi ketika kita kemas dengan seperti cacian, seperti makian, hinaan, kita sebenarnya yang mengkritik menginginkan dia itu tidak bau, contoh ya, menginginkan dia tidak bau karena dia tidak mandi. Berarti kita seharusnya, kita secara implisit kan kita menginginkan dia itu harusnya mandi biar biar wangi gitu. Tapi kita mengemasnya dengan hinaan, mengemasnya dengan cacian, sehingga kita hanya menimbulkan bukan menyentuh dalam titik kesadarannya. Oh, berarti ya saya harus mandi. Tapi kita menyentuh egonya, kita menyentuh amarahnya. Jadi yang muncul adalah suatu amarah, suatu kebencian, suatu dengki yang akhirnya bisa memecah belah persatuan dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebenarnya itu sudah termasuk dalam fase kritik. Namun penyampaiannya bagaimana, pengemasan penyampaian kritik itu sehingga bisa dicapai oleh objek yang kita kritik, sehingga sebenarnya apa yang diinginkan dari seorang pengkritik itu terwujudkan secara tidak langsung. Oh, berarti tadi saya mengkritik dia tidak mandi, disampaikan mohon izin, kamu kok sepertinya kurang nyaman, terlihat lesu, dan mungkin kurang segar, mungkin bisa mandi terlebih dahulu. Akhirnya
1: gitu,
2: kan, kita tidak menyampaikan bahwa dia bau, tapi dia sadar, oh iya, saya kurang segar, gitu, saya harus mandi, dan setelah dia mandi, dia mendapatkan satu kesegaran, dia wangi, dan akhirnya kan kita sebagai pengkritik juga mendapatkan kepuasan juga. Oh, ternyata kritik yang tadi saya sampaikan itu juga bermanfaat dan konstruktif bagi pribadinya sendiri dan tidak dan meminimalisir mengganggu orang lain. Nah, sebenarnya dalam penyampaian kritik itu yang paling diutamakan menurut saya pribadi itu adalah bagaimana kita mengemas hal tersebut. Bagaimana kita mengemas, karena suatu perkataan itu sebenarnya dinilai dari bagaimana dampaknya. Setiap orang bisa berkata, setiap orang bisa memerintah, setiap orang bisa menginstruksikan. Namun bagaimana mereka mengemas dan bagaimana mereka memberikan song-song dari perkataannya, instruksinya, sehingga bisa dilakukan. Kritiknya sehingga bisa digunakan, bisa disempurnakan oleh sikap-sikap yang nanti akan diputuskan oleh objeknya. Sebenarnya kritik masuk ke dalam cancel culture karena tadi sejauh ini dalam praktiknya lebih banyak ke cacian, hinaan. Karena apa? Karena sebenarnya mereka itu diselimuti mayoritasnya dengan amarah, dengan ketidaksesuaian, mungkin jijik ya, merasa jijik ataupun merasa wah itu nggak pantas sebenarnya. Namun sebenarnya secara nggak langsung kita tidak bisa memikirkan memang kita tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama gitu. Apakah kita juga suci dari suatu kesalahan itu yang mungkin kurang dipahami oleh para pengkritik yang mungkin akhirnya menimbulkan pengucilan ataupun kebencian terhadap objek. Mungkin seharusnya kritik dibangun seperti itu. Cancel culture sebagai kritik itu seharusnya dikemas dengan satu hal yang konstruktif dalam hal penyampaian terutama, sehingga bisa menimbulkan output dari objek yang kita kritik.
1: Oke, ini udah mulai menarik ya teman-teman berdua. Ternyata cancel culture ini bukan semata-mata suatu hal yang negatif aja, tapi sebenarnya bisa positif kok, karena datangnya ini kan awalnya dari kritik. Tapi gimana cara untuk menyampaikan kritik itu ya, tadi kata Prasama Mizar. Nanti kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2 sama Pras dan juga Mizar. Kita bakal bahas tentang kalau misalnya ada public figure gitu ya, udah minta maaf nih, udah sampai bikin klarifikasi segala macam, tapi kok belum dimaafin juga. Itu gimana sih sudut pandang dari kedua narasumber ini? So, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
3: Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed, and when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need, and even in your case, though it's

0: masih di sore ceria Akademik Forum ya, teman Pro 2 yang masih bahas tentang budaya cancel culture. Apakah ini sebuah kritik ataupun jadi budaya penghakiman massal nih ya? Aku sekarang mau tanya dulu nih ke Pras, gimana tanggapan kamu kalau misalnya ada public figure ya yang di sosmed ini udah dihajar habis-habisan sama netizen. Dia udah minta maaf, udah klarifikasi gitu kan. Tapi kok masih dihajar nih, harusnya gimana nih?
1: Sebenarnya ini jalan yang unik ya kak. Kalau misal ada public figure terkenal, uangnya banyak, airnya moncer. Sebenarnya masyarakat tuh reflektif gitu loh. Tinggalnya ketika ada hal seperti itu terus mereka kena masalah, mereka tuh malah seneng, kan reflektif. Aku hidupnya gak ada apa-apanya, kok dia bisa kayak gitu ya? Jadi kesel gitu loh ketika ada hal seperti itu. Kekesalan tuh bukan hanya karena amarah sama kesalahannya dia, tapi juga amarah sama nasibnya dia sendiri gitu loh. Jadi ada semacam hal semacam itu yang bikin, ya itu ketika ada masalah, kadang responnya tuh gak sebijak yang kita kira. Karena memang tidak datang dari pertimbangan yang bijak sebenarnya. Termasuk juga ketika ada pejabat misalnya, itu juga reflektif juga. Ada sebuah kesenangan ya. Ketika orang yang jabatannya tinggi dan punya kuasa yang besar, dan pada saatnya sama, netizen tuh merefleksikan dirinya gak ada apa-apanya, oh kena juga nih, syukur nih, dan segala macamnya lah. Komennya kan sudah mengerikan kalau kayak gitu. Makanya ketika ada penghakiman tertentu, ya pengennya bener sampai akar-akar gitu loh. Dicabut, kalau pohon gak bisa ditebang doang, harus sampai dicabut ke akar-akarnya gitu, kalau misalnya netizen.
0: Dibanet lah ya intinya.
1: Dibanet, iya. Sampai sehancur-hancurnya lah. Nah, sebenarnya itu adalah respon yang normal atas kesalahan yang terjadi. Cuman seringkali hal tersebut jadi gak proporsional, jadi berlebihan lah ibaratnya. Dan seolah-olah bener, hal-hal seperti itu kayak bener gitu loh. Emang harusnya kayak gitu. Terus netizen banyak yang diskusi satu sama lain, ada yang bikin video dan segala macamnya. Itu bikin untuk situasinya dijadikan seideal mungkin tuh agak lebih susah gitu loh. Penegakan hukum sekarang mungkin ada sedikit terpengaruh juga ke dalam perspektif-perspektif netizen yang di dalam pengadilan atau bahkan di dalam penanganannya secara langsung itu tuh berbeda 100%. Ada fakta-fakta lain, ada hal-hal yang tidak diketahui di depan umum dan segala macamnya yang harus dipertimbangkan juga. Tapi kadang karena opini netizen agak susah untuk bisa keluar dari jalur opini tersebut. Gitu. Nah, yang kita takutkan viral news justice itu atau kayak cancel culture yang terjadi itu bukan hanya menjadi penghakiman kepada orang yang melakukan tindakan kesalahan, tapi justru kayak ngebelokin hukum yang seharusnya menegakkan kayak gitu, Kak.
0: Okay. Kalau dari Mizar sendiri nih, menurut Mizar ya, kalau misalnya sekarang kan budaya cancel culture ini udah berpindah ya dari yang tadinya kita bahas kritik gitu kan ke budaya penghakiman massal gitu. Menurut Mizar, akhir-akhir ini nih budaya cancel culture lebih sering dipakai untuk mencari keadilan kah? Atau cuma untuk ikut-ikutan tren itu dan emosi sesaat aja, Mizar?
2: Oke. Mungkin kalau budaya cancel culture itu dibilang mencari keadilan bisa jadi. Dibilang hanya ikut-ikutan juga bisa jadi, Kak. Karena kita bedah mungkin dari beberapa hal yang pernah terjadi di Indonesia sendiri, ada beberapa hal yang beberapa individu yang melakukan suatu kesalahan yang memang kita ketika kita telisik itu memang pure dia lalai atau luput ya. Lalai atas ketidaksengajaan dia. Dan karena sebenarnya hal yang disorot itu kenapa bisa sampai viral, kenapa bisa sampai bisa sampai kemana-mana kasusnya. Contoh kita ambil dari para pejabat legislatif yang tidur saat rapat contoh ya. Itu kan suatu kelalaian. Kita tidak tahu kenapa dia tidur. Kita kan gak tahu kenapa dia tidur atau capek kah, sakit kah, sesibuk apa kita mengurusi urusan mereka. Tapi kenapa bisa jadi bisa jadi itu viral? Karena jabatan yang mereka emban, yang seharusnya mungkin terwakili, bernuansa mewakilkan rakyat, tapi mereka ketika sidang tentang rakyat mereka tidur dan lain sebagainya. Itu yang dibahas, mungkin yang disorot karena ke situ. Balik lagi tadi dengan pendapat Mas Pras, itu bisa terkorelasi, itu sebenarnya suatu kumpulan amarah-amarah oleh para orang-orang pengkritik tadi, sehingga memunculkan satu statement bahwa itu tuh salah, itu tuh bodoh, dan itu tuh nggak pantas dilakukan oleh seorang seorang yang berpangkat, seorang yang memiliki pengaruh. Nah, sebenarnya ketika cancel culture itu dibilang untuk mencari keadilan bisa jadi pula. Karena apa? Karena sebenarnya ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan secara sengaja, itu memang pantas untuk di, dalam artian pantas untuk ditegur. Tapi kembali lagi, ketika kita menegur, kita harus memiliki satu cara yang berkelas pula, bernilai pula. Karena kita pasti berharap dari awal kita mau menegur saja karena mereka punya kesalahan yang kita mungkin merasa dirugikan. Contoh dalam artian korupsi. Dalam artian korupsi percuma mereka dikomentar-komentar pada panas dan sebagainya. Lalu upaya konkretnya apa untuk bisa menjadikan jera terhadap koruptor-koruptor ini? Tidak ada. Emang dari segi komentar-komentar yang panas sepedes apapun di dalam sosial media itu berpengaruh bagi para koruptor di sana. Bodo
0: amat mereka. Gak
2: mungkin. Iya. Dari nah itu jadi sebuah paradoks menurut saya. Karena di sisi lain itu bisa buat mencari keadilan, di sisi lain juga bisa memberikan suatu panggung, membuat satu viralisasi di dalam individu tokoh itu sendiri. Ketika misal kita berkomentar sekuat apapun, nyatanya itu hanya komentar. Contoh tidak akan menjadikan sebuah remisi kepada koruptor, tidak akan bisa menjadikan upaya konkret untuk bisa menjebloskan semua koruptor-koruptor di Indonesia, itu tidak akan mungkin. Nah, mungkin langkah yang selanjutnya seharusnya kita gunakan lebih bijak, kita lebih berfokus kepada kita harus belajar bagaimana menangani kasus-kasus pelanggaran tersebut dengan konkret. Entah kita melaporkan dengan pihak yang berwenang, kita bisa memahami alurnya. Dan saya yakin orang-orang yang berkomentar belum tentu paham bagaimana mekanisme pelaporan orang-orang yang berkorupsi. Belum tentu paham. Ataupun orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum contohnya. Orang-orang yang pencemaran nama baik. Kita ambil kasus yang rendah-rendah saja. Misalkan orang menghina. Ataupun kita kan bisa lihat tuh fitur stitch yang ada di TikTok. Itu bisa saling stitch video satu sama lain, menghina. Itu sebenarnya satu hal yang menurut saya cukup bodoh ketika saling menghina di dalam sosial media. Itu sebenarnya kan sudah menjadi satu pelanggaran hukum, pencemaran nama baik di salah satu pihak. Namun orang yang berkomentar hanya mendukung di dalam channel ataupun akun media sosial tersebut. Alhasil apakah mereka bisa menjebloskan salah satu kesalahan mereka? Enggak. Malah mereka menambah views, menambah like, menambah komentar, adjustmentnya malah naik.
0: Betul.
2: Itu menjadi sebuah hal yang ironi ya bagi saya. Karena mungkin tidak semua atau bahkan 100% orang yang bergelut di bidang itu tidak paham gitu loh. Mungkin mereka, ini terkenal raja gosip ini, pandai mengkritik, pandai menghina sebenarnya kebanyakan ya kan. Nah, sehingga nanti akhirnya mereka tuh hanya berfokus kepada kesenangan sesaat. Wah, puas, mampus dia dihujat. Mungkin hujatan-hujatan yang ada di, hujatan-hujatan yang ada di media sosial belum tentu itu menjadi gerakan nyata. Kecuali memang ditujukan untuk sebuah kampanye. Kampanye seperti pergerakan sosial lewat media sosial itu bisa jadi. Tapi kan ini bersifat individu yang akhirnya diakumulasikan sebegitu banyak dan menjadi satu kata, viral. Nah itu aja. Mungkin sebenarnya itu yang menjadi satu ironi di dalam cancel culture kita.
0: Oke lah kalau gitu. Nah ini karena ini sesi terakhir ya Prasun juga Mizar. Mungkin ini sebagai penutup nih. Aku pengen tahu harapan dari kalian berdua tentang budaya bermedia sosial yang baik itu. Apalagi buat generasi muda itu seperti apa sih? Biar kritik ini tetap jalan tapi gak berubah ke arah penghakiman. Mungkin dari Pras dulu boleh harapan singkatnya.
3: Semuanya kembali ke diri sendiri sih kalau kayak gitu. Kita udah gak bisa mengekspektasikan apapun kepada hal-hal di luar sana. Tapi seenggaknya kalau ke diri sendiri kita ubah. Ibaratnya ya oke, mungkin dunia tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Tapi seenggaknya kita sendiri tuh masih punya kontrol atas pikiran kita sendiri.
0: Betul.
3: Jadi asalkan kita kritiknya bersih, kita pikirkan secara matang, kita telusuri secara lebih dalam, dan kita punya literasi yang oke, saya yakin perlahan-lahan Indonesia akan menjadi negara yang cukup terliterasi secara sosial media, seperti itu. Dan pada akhirnya cancel culture pun akan diarahkan kepada kekuatan semestinya.
0: Kalau Mizar sendiri nih gimana harapannya secara singkat aja?
2: Mungkin harapan aku sendiri sih bisa menjadi lebih bijak para pengguna media sosial dengan apa, karena media sosial itu sebenarnya sangat mudah kok untuk menjangkau hal-hal yang positif. Contohnya seperti kita sebagai ranah pelajar, mahasiswa, banyak dari media sosial itu informasi terkait beasiswa, informasi terkait sertifikasi, pengembangan diri. Mungkin sejauh itu hal utama yang mungkin paling saya harapkan adalah, terutama dari pribadi saya sendiri, itu bisa lebih meningkatkan literasi yang baik lah. Karena bagaimanapun setiap individu ketika memiliki satu literasi yang baik, output yang dihasilkan dari pola pikir atau paradigma, kemudian keputusan dari apa yang disampaikan juga akan baik. Begitu pula nanti di media sosial.
0: Oke, keren banget ya hari ini pembahasannya, benar-benar daging banget ya teman Pro 2. Insight-nya sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Pras dan juga Mizar yang udah temenin aku ngobrol sore hari ini tentang budaya cancel culture ini. Apakah saat ini sebagai sebuah kritik ataupun sebuah penghakiman massal. Jadi yang bisa ditangkap ya dari pembicaraan sore hari ini nih, mungkin ada satu pesan ya, be a smart netizen teman Bro 2. Kritik itu perlu banget buat perubahan, tapi jangan sampai kita kehilangan sisi kemanusiaan cuma demi sebuah tren ataupun emosi sesaat. Jadi sebaiknya kamu harus saring dulu nih sebelum sharing komentar di media sosial. Dipikirin dulu 1000 kali sebelum menghakimi ya teman Bro 2. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Brokerto, karena abis ini bakalan ada sore ceria bareng aku sampai jam 8 malam. Terima kasih banyak buat yang udah join, yang udah ikutan nonton ya kan. Terima kasih juga buat Pras dan juga Mizar. Sama-sama. Aku bakalan balik lagi nanti di sore ceria.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita update ya arus lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang melalui akses web atcs.banyumaskap.go.id nih ya, aku bakalan bacain pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Mulai dari CCTV Simpang Sutosuman nih yang sore hari ini terpantau cukup ramai ya, tapi tetap lancar. Tidak ada antrian kendaraan juga. Habis itu kendaraan roda 2 ini masih mendominasi ya daripada kendaraan roda 4. Tapi terpantau masih stabil dan cukup ramai nih ya. Gak ada kemacetan sama sekali. Kita beralih lagi nih ke CCTV dari Simpang Kebondalem Barat. Yang biasanya nih ramai-ramainya ya Simpang ini kalau lagi sore hari. Apalagi sekarang lagi long weekend juga. Ini terlihat kalau misalnya ternyata kendaraan roda 4 jauh lebih banyak daripada kendaraan roda 2. Jadi berbeda ya dari Simpang Sutosuman tadi. Kalau Simpang Kebondalem Barat ini terpantau sangat ramai tapi juga tetap lancar. Tidak ada antrian kendaraan, tidak ada kemacetan juga. Masih didominasi oleh kendaraan roda 4. Jadi buat yang mau lewat sini masih aman-aman aja. Karena ini biasanya kan jalur-jalur yang buat enak buat jalan-jalan sore gitu ya teman berdua. Langsung ini kita beralih lagi ke Simpang Gor Satria yang gak kalah ramenya. Kali ini di Simpang Gor Satria dekat Aston Purwokerto nih ada banyak sekali kendaraan roda 2 dibandingkan roda 4, berbeda dari kendaraan dari Simpang Kebondalem Barat tadi. Kalau di sini sih terpantau agak macet sedikit ya, tapi tetap tidak ada antrian kendaraan, tidak macet juga, nggak macet juga. Jadi ini masih ya dibilang ramai tapi tetap lancar teman berdua. Dan terakhir kita beralih nih ya ke sedikit bergeser ke underpass. Ini wow ternyata sangat amat ramai dibandingkan dengan keempat CCTV yang sebelumnya. Ini di Simpang Underpass ini ternyata roda 4-nya, kendaraan roda 4 ini lebih mendominasi dibandingkan dengan kendaraan roda 2. Terpantau agak sedikit macet, agak sedikit ada antrian kendaraan tapi tetap lancar kok. Jadi enggak ada macet, tapi agak sedikit padat aja dikit ya. Cuman masih bisa jalan lah teman berdua. Kalau misalnya kamu mungkin dari alun-alun gitu kan mau agak jauhan sedikit lewat underpass, masih worth it banget untuk lewat di sini. Oke, kalau gitu itu dia tadi pantauan arus lalu lintas sore hari ini melalui website atcs.banyumaskap.go.id. Dan kamu bisa pantau arus info arus lalu lintas di Pro 2 setiap jam 7 pagi dan juga jam 5 sore tetap hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sekian info lalu

Produa Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, dibalik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

107 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Fanny. Kalau tadi udah nemenin kamu di santai siang sesi terakhir, terus kita terpisahkan dulu nih di Academic Forum yang ngobrol-ngobrol tentang budaya cancel culture. Kali ini aku balik lagi nih di sore ceria ya, sampai jam 8 malam nanti. Hari ini sore-sore di long weekend ya, bagi yang long weekend aja. Bagi yang merasakan aja gitu kan. Kayak mungkin ada yang tim kerja ya kayak aku, mungkin ada juga yang libur tapi rebahan di rumah sambil nonton gitu kan, sambil rebahan scroll-scroll nonton. Kalau misalnya libur panjang gini sih biasanya tontonannya gak jauh dari kartun ya yang diputar ulang gitu kan di TV-TV kayak di hari Minggu, hari tanggal merah gitu. Nah, ngomong-ngomong kartun ya teman Pro 2, aku jadi pengen tahu nih, aku penasaran, kamu ini tontonan masa kecilnya ini kan pasti ada yang suka nonton kartun. Kamu favorit film kartun kamu tuh apa sih? Boleh banget langsung komen-komen di WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222 atau lewat Instagram kita. Tadi aku udah bikin story di Instagram ya, di @rripro2pwt. Dan aku juga bakalan live TikTok nanti, kamu bisa langsung join di situ dan juga curhat kali ya. Kamu waktu masih kecil ini sebenarnya suka nonton kartun apa sih? Sekarang kan ada banyak nih, ada Upin Ipin, ada Masha and the Bear gitu kan. Terus ada Doraemon yang dari dulu sampai sekarang masih ada aja. Ada juga Shinchan gitu. Kalau kamu sendiri sukanya apa? Apakah berbeda dari yang aku sebutin tadi? Langsung join, aku tunggu sampai jam 8 malam. Sebelum bacain komen-komen dari kamu, aku bakal kasih satu lagu dulu nih dari Fira Talisa nih, Walking Back Home.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ngomongin tentang serial kartun favorit kamu ya. Kalau misalnya dulu mungkin ada serial yang terkenal ya, kayak misalnya Chibimaru-chan gitu kan, terus Doraemon, Shinchan gitu. Nah akhir-akhir ini, sebenarnya gak akhir-akhir banget ya teman berdua, sebenarnya gak yang dari zaman dulu banget ya, tapi sampai sekarang nih serial kartun ini masih eksis. Adalah Masha and the Bear. Aku ngeblank ya tiba-tiba. Ini serial Masha and the Bear ini, walaupun gak sejadul yang udah aku sebutin tadi, Chibimaru-chan gitu kan, tapi ternyata sampai sekarang masih eksis dan masih banyak penggemarnya, bahkan masih sering diputer di TV. Siapa coba yang suka nonton nih. Ternyata ada kabar seru nih pecinta animasi Masha and the Bear ya. Kalau serial animasi asal Rusia ini bakalan dibuat versi film panjang pertamanya. Wow. Filmnya nanti bakal diproduksi langsung oleh kreator aslinya nih, Oleg Kuzovkov, yang kini kembali memegang kendali kreatif atas karakter Masha and Miska. Jadi lewat studio terbarunya, studio MIM ya, Kuzovkov ini berjanji bakalan menghadirkan petualangan baru yang tetap penuh humor dan juga kehangatan seperti serialnya yang sudah terkenal di seluruh dunia. Jadi buat kamu yang belum tahu ya, Masha and the Bear ini pertama tayang nih tahun 2009. Jadi sebenarnya sih udah zaman dulu, tapi kan tidak se-legend Chibimaru-chan dan kawan-kawannya itu. Dan serial ini sudah sukses besar di YouTube. Bahkan beberapa episodenya sudah ditonton miliaran kali. Siapa? Coba mungkin di antara kamu ya teman berdua ada yang sering banget nonton serial ulang Masha and the Bear ini, ataupun sambil gosok cucian gitu kan, ataupun sambil nimang-nimang anak tapi sambil ngelihat Masha and the Bear, atau anak-anak kamu nih yang udah ngerti kartun ya, sukanya Masha and the Bear ya. Banyak banget anak-anak yang suka Masha and the Bear. Jadi rencananya film panjang ini bakalan selesai diproduksi pada akhir tahun 2028. Jadi wah, makin gak sabar banget ya teman produa lihat gimana sih aksi serunya Masha dan si beruang baik hati nih di layar lebar. Jadi gak cuman beberapa menit aja nontonnya, tapi ini versi panjangnya gitu, berjam-jam, dijamin bakalan puas. Kita tunggu aja.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

balik lagi nih ngomongin tentang serial kartun favorit kamu. Mungkin sebelum aku bacain komen-komen yang udah join ya ke WhatsApp-nya Pro2 dan juga Instagram, aku bakal kasih dari pendapatku dulu kali ya. Kalau aku sejujurnya sampai saat ini aku masih suka nontonin kartun. Walaupun umurku ini sudah menginjak hampir banyak gitu ya, umur-umur yang ingin menginjak kepala orang gitu, aku masih sering banget nontonin salah satu kartun favoritku dari kecil sampai sekarang, yaitu SpongeBob SquarePants. Aku suka banget teman Pro2. Menurut aku SpongeBob itu apa ya, mungkin karena karakternya yang beragam banget ya, jadi menarik aja setiap hari itu episode-nya banyak gitu. Walaupun aku nih jujur aku suka banget episode SpongeBob tuh yang lama-lama gitu, yang jadul-jadul. Jadi aku sukanya bukan yang lihat di TV kalau pagi-pagi itu, aku sukanya rewatch ulang tuh yang di YouTube ataupun di aplikasi lain ya. Pokoknya aku sukanya nih yang serial SpongeBob tapi yang lama-lama gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah banyak perubahannya dari segi karakternya, terus ada juga banyak karakter-karakter baru, terus dari segi tampilannya juga baru sekarang kan, tapi aku sukanya tetap yang jadul dan harus SpongeBob. Itu adalah salah satu teman makan favoritku. Lah, kalau teman Pro2 nih sukanya kartun apa sih? Kita mungkin bacain beberapa dulu ya. Ada dari Purbalingga nih. Ada dari Anissa. Hai Anissa, selamat malam. Katanya kalau Anissa nih sukanya Doraemon karena lucu aja. Ada kantong ajaibnya yang selalu Doraemon bantu kepada Nobita tuh. Kan sebenarnya sama-sama legend ya, kayak SpongeBob, Shinchan, Doraemon ini pasti banyak penggemar ya, karena udah dari dulu banget teman Pro2. Nah, mungkin ada kamu nih yang berbeda pendapatnya, pengen suka serial kartun apa atau kartun kekinian kayak Upin Ipin sekarang ya. Boleh banget langsung join ke WhatsApp-nya Pro2 di 081-327-312222 atau ke Instagram Pro2 nih di @ari_pro2pwt. Aku bakal tunggu sampai jam 8 malam. Nah, sekarang udah karena kita lagi ngomongin tentang masa-masa nostalgia zaman kecil ya, aku bakalan kasih kamu satu lagu dulu nih dari Fionita Sihombing. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Aduh, perih banget.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria bareng sama Feni di sini membahas nostalgia lagi. Kayaknya kalau sama aku kebanyakan bahas-bahas masa lalu ya. Karena aku suka banget kayak nostalgia ke zaman-zaman sekolah, zaman kecil gitu, kayak seru aja, kayak bebannya belum seberat sekarang ya. Kita masih bahas tentang serial kartun favorit kamu apa sih? Ini udah banyak banget nih. Ada teman berdua yang udah join juga di WhatsApp. Ada dari siapa nih? Dari 0249 yang katanya, aku suka banget sama Sound the Ship. Karena pas kecil punya kambing, kadang suka main di kandang. Sampai sekarang masih suka, tapi udah gak tayang di TV. Oh iya kah? Aku pikir Sound the Ship masih tayang loh di yang TV yang depannya M itu. Kalau sore-sore ya dulu kayaknya jaman-jaman. Dulu nih kalau gak siang, sore gitu. Dan setiap hari. Terus sekarang udah gak pernah ini, gak pernah apa namanya, gak pernah ngecek TV lagi. Aku udah jarang banget ngecek-ngecek TV lagi, nonton TV lagi. Jadi aku baru tahu nih, ternyata Sound the Ship itu udah gak tayang. Tapi tenang aja nih buat 0249, kamu mungkin bisa, saya bisa di TV ya, karena udah di TV udah gak ada. Mungkin bisa rewatch lagi nih di YouTube, kan masih banyak banget. Pokoknya di TikTok itu juga sering banget muncul kan, cuplikan-cuplikan sedikit. Tapi lumayan lah buat mengobati rasa-rasa rindu kamu ya kan. Terus kita beralih nih ke teman produser lain, yang katanya, oh dari Nabila nih, katanya, aku sih tim We Bear Bears. Gemes banget, parah, pengen banget punya boneka Ice Bear. Ini mungkin ada beberapa teman produser yang belum tahu ya, kalau misalnya ada serial kartun, sebenarnya ini gak begitu, apa ya, nge-hype banget gitu, kayak SpongeBob gitu kan. Sebenarnya ini We Bear Bears ini, nge-hype-nya itu dalam bentuk barang gitu, kayak misalnya bantalnya, ataupun tumblernya gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang ngiranya itu adalah karakter dari barang-barang lucu aja gitu. Sebenarnya ada kartunnya teman Pro 2. Ini dulu tayang juga nih di TV, aku juga sering banget nonton. Dan mungkin channel-channel kayak serial kartun channel luar negeri itu juga suka nayangin We Bear Bears. Cuman aku gak tahu ya apakah sekarang masih ada atau enggak. Terus ini ada satu lagi, kita bacain dari Bagas. Nah ini kartun kesukaan cowok-cowok nih ya. Kalau aku sih Naruto. Gokil banget perjuangannya dari bocil, dari bocil beban sampai jadi Hokage, ngeri sih katanya. Mungkin ini ada cowok-cowok gitu kan, kalau misalnya nontonnya kartun Barbie ataupun kartun Upin Ipin gitu kan agak-agak gengsi. Ini biasanya nontonnya yang gini-gini, yang Jepangan ya, Naruto. Oke lah kalau gitu teman berdua, buat kamu yang mungkin belum join ya atau punya kesukaan serial kartun lain, atau mungkin kamu udah join tapi belum aku bacain, tenang aja, kita masih lama nih, aku bakal sampai jam 8. So buat kamu yang mau ikutan join-join, nanti juga aku bakalan live TikTok ya. Tetap stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kalau tadi aku udah kasih info ya, kalau misalnya serial kartun Marsha and the Bear ternyata mau dijadiin film panjang gitu. Kali ini bukan serial kartun sih, tapi ya masih satu saudara lah ya. Ada dari dunia animasi Indonesia nih yang lagi bikin bangga banget karena film animasi terbaru yang berjudul Timun Mas dan Tenun Takdir baru aja merilis first look dan langsung ramai banget dibicarakan sama netizen di luar sana, teman Pro 2. Jadi visualnya disebut-sebut keren banget dan punya kualitas setara animasi internasional. Dan menariknya lagi, tim produksi menegaskan kalau film ini dibuat tanpa menggunakan AI sama sekali. Jadi semuanya benar-benar hasil kerja kreatif animator lokal tuh. Kurang keren apa coba para pemuda-pemuda di Indonesia nih ya, kreatif animator lokal ini. Jadi film ini nih mengangkat kembali cerita rakyat Timun Mas sesuai dengan judulnya, dengan sentuhan modern dan juga teknologi CGI yang canggih tapi tetap kental banget dengan budaya Indonesia. Karena kita tahu ya, Timun Mas ini kan cerita rakyat yang udah legendaris banget. Disusun, dibuat dalam bentuk yang kartun animasi gitu, yang bakalan disukain banget nih sama anak-anak. Dan bukan hanya anak-anak ya kayaknya ya, karena orang-orang Gen Z, Gen Z dan yang udah remaja-remaja juga suka nonton kartun. Dan juga mereka kan pasti pernah mengalami cerita rakyat Timun Mas ini. Jadi pasti bakal banyak banget sih yang tertarik ya sama animasi yang satu ini. Jadi animasi Timun Mas ini mulai dari motif tenun tradisional, desain karakter sampai suasana hutan tropisnya dibuat detail dan memanjakan mata. Wow, jadi banyak penonton yang bakalan makin penasaran ya, karena cerita kali ini bakal menghadirkan nuansa fantasi baru lewat tema tenun takdir. Kayaknya bakal seru banget nih. Jadi aku juga penasarannya adalah tenun takdir itu seperti apa sih, teman Pro 2. Kita tungguin aja ya kayak gimana nih nanti kedepannya. Kalau misalnya udah jadi dan tayang di bioskop pasti bakalan seru banget sih.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Radio FM, Purwakarta.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

udah mulai live ya teman Pro 2 di TikToknya Pro 2 nih di @rri_pro2pwt dan sekarang langsung diserbu nih sama viewers yang setia nungguin dari tadi kali ya. Aku soalnya agak ngaret nih, biasanya kan setengah 7 nih, sekarang jam 7 baru mulai. Aku juga buka sesi sharing-sharing ya, kartun favorit teman Pro 2 apa sih gitu kan. Ternyata udah banyak banget yang langsung jawab. Ada dari demi.an1 yang katanya suka One Piece. Oke, itu kartun atau bukan ya? Maksudnya tetap kartun ya. Itu kan kayak manga gitu kan. Ada juga dari Alvino nih yang suka Doraemon ternyata. Ada Hilda juga, Hilda Atika yang satu tim sama Alvino katanya Doraemon. Biar bisa menjelajah waktu tuh kan. Kita jadi bisa berhalusinasi nih lewat Doraemon-Doraemon ini. Jadi kita kadang kalau nonton Doraemon itu suka pengen kapan ya kita tuh jadi Nobita gitu yang punya Doraemon, punya banyak alat-alat ajaib gitu kan. Terus ada juga nih dari Nandita yang katanya suka Transformer, SpongeBob dan juga Doraemon. Ternyata Doraemon ini laku banget ya. Ada juga Mbak Ulfiatun yang agak berbeda, katanya suka Tom and Jerry karena katanya usil, kejar-kejaran terus sih, berantem terus ya kan. Ada juga dari Mas Purba Jawa yang katanya banyak. Aku suka salah satunya adalah Baby Huey. Ini bacanya agak aneh ya. Aku jujur baru tahu nih ada kartun judulnya Baby Huey ini dari Mas Purba Jawa. Aku juga agak kurang tahu ya cara bacanya itu Huey atau Huey gitu. Ada juga dari siapa nih? Ada dari Mas Agus Setio. Ini dia suka yang lokal-lokal aja. Katanya suka Adit Sopo Jarwo. Itu juga enggak kalah seru ya karena kan mungkin relate ya sama kehidupan kita masyarakat Indonesia gitu. Karena kan ceritanya tentang kehidupan sehari-hari dan juga bahasanya pun bahasa kita sehari-hari gitu kan. Dan ya menarik sih, ternyata banyak banget ya serial kartun yang belum aku tahu juga dan udah dikasih tahu di sharing-sharing sama teman Pro 2 di live TikToknya. So buat kamu mungkin ya ada serial kartun lain yang belum kesebut nih tapi favorit kamu banget dari dulu sampai sekarang, boleh langsung join ke WA kita di 081-327-312-222 atau lewat Instagram di @rdpro2pwt atau bisa langsung cus meluncur gas ngeng ke live TikToknya Pro 2 ya di @rdpro2pwt. Aku tunggu sampai jam 8 malam.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Surya bahas favorit serial kartun favorit kamu nih ya. Tadi masih di live TikToknya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT. Lagi rame-ramenya nih di sini. Kita bacain lagi ya. Ada dari Tika Nurista yang ternyata tim Doraemon juga. Katanya aku suka Doraemon. Dari Purba Jawa nih, ternyata lumayan banyak nih ya favoritnya. Ada Pimen, ada Hachi. Hachi anak sebatang kara gitu kan. Aduh sumbang banget suaranya. Ada juga Ninja Hattori. Ada Let's End Go. Ini kartun apa nih Let's End Go? Ini aku baru tahu nih. Ada Kobo-chan dan juga Shin-chan. Banyak ya. Terus ada Adamans. Adaman 5 nih ya, yang katanya tim Doraemon juga. Aku suka. Salam kenal dari Malang. Halo Malang. Selamat malam. Terus ada dari Gatot Kocok 5756 yang suka Dragon Ball ya. Ini udah lumayan lawas juga ya ini Dragon Ball nih. Ada juga siapa nih? Kita bacain dari WhatsApp ya, beralih ke WhatsApp. Ternyata udah ada dari Banjarnegara nih Nuriyah yang katanya tim suka nonton Doraemon dan Upin Ipin juga. Oke lah kalau gitu. Ternyata banyak banget ya tim dari Doraemon nih, dari zaman dulu sampai sekarang ternyata Doraemon masih eksis banget ya teman Pro 2. Kita beralih lagi ya mungkin ke lagu. Nanti sebelum itu aku bakalan satu puterin satu lagu buat kamu, habis itu lanjut bacain komen-komen kamu. Yang mau join boleh banget langsung aja ke TikToknya Pro 2 nih, ngeramein sampai jam 7:30 mungkin ntar ya selesai live-nya. Langsung ke TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Aku bakal puterin satu lagu dari Nadine Amizah, Bertaut.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

guling sampai sekarang. Kenapa ngakak ya? Karena padahal itu kartun yang suka isinya berantem-berantem dong. Satu jail, satu emosian, jadi berantem aja ya. Ada juga nih dari Raka yang agak berbeda nih, One Piece sih katanya world buildingnya parah banget, gila, gak habis-habis ceritanya. Nah, ini adalah salah satu, aku gak tahu ya ini apakah termasuk kartun juga, karena ini kan disebutnya manga ya kalau di Jepang, anime ya. Ini adalah salah satu anime atau kartun nih yang sampai sekarang kita gak tahu kapan endingnya, kapan tamatnya, gak tahu, karena masih ada terus setiap minggu ya. Ada juga dari Fania nih, terakhir ada Fania yang suka banget Powerpuff Girl, katanya dari zaman TK sampai sekarang tetap paling favorit di hati. Nah ini, aku suka Powerpuff Girl tapi sukanya karakternya doang, yang dijadiin bantal, yang dijadiin tumbler tuh, itu lucu-lucu sih, apalagi yang warna pink ya, ada warna pink, ada warna hijau tuh, sampai sekarang kayaknya masih relate ya, banyak banget yang suka Powerpuff Girl. Ada juga tadi One Piece dan juga Tom and Jerry lah. Kalau kamu sukanya apa, teman-teman berdua?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Kalau tadi kita udah sharing-sharing ya di live TikToknya Pro2, ternyata banyak banget yang suka One Piece nih, atau sebutannya apa nih, nakama ya. Ternyata ada kabar seru banget buat pecinta anime One Piece. Walaupun ini mungkin di ini bukan apa ya, bukan serial kartun, tapi lebih ke anime ya, anime atau manga gitu dari Jepang. Ternyata One Piece ini dari Netflix ini bakal menghadirkan anime baru berjudul The One Piece yang mengadaptasi ulang kisah awal saga East Blue. Jadi kita bakalan diajak nostalgia nih melihat perjalanan awal Monkey D. Luffy saat mencari kru pertama dan memulai petualangannya di lautan. Mulai dari ketemu Zoro, terus juga ada Nami, Usopp, sampai Sanji, semuanya bakal hadir dengan tampilan animasi baru garapan WIT Studio. Netflix juga udah merilis poster perdana ya, yang memperlihatkan masa kecil Luffy di desa Windmill bersama dengan Shanks dan juga kru bajak laut rambut merah. Wah, vibes-nya nih, nostalgianya dapat banget sih pasti. Dan rencananya sendiri, musim pertama anime ini terdiri dari 7 episode dengan total durasi sekitar 300 menit. Dan tayang mulai Februari 2027 di Netflix. Jadi siap-siap buat berlayar dan berpetualang lagi nih bareng sama Luffy ya. Kalau misalnya kemarin dari live actionnya juga udah sampai ke season kedua ya, udah rame banget. Sekarang mau ada lagi nih remake-nya. Ditunggu aja dari serial The One Piece ini.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

2 gak kerasa banget ya, udah hampir jam 8. Dari tadi ngomong, ngobrolin ngalor ngidul tentang kartun favorit kamu sampai lupa waktu nih. Udah saatnya aku pamit ya, dari santai siang tadi sesi pertama sampai sore ceria. Tapi tenang aja, habis ini masih ada Aris yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 11 malam. So buat teman Pro 2, tetap stay tune terus di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni harus say goodbye. Goodbye and see you.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Uin Zaizu Purwokerto memperkuat sinergi dengan Insan Media melalui fokus grup discussion. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Uin Zaizu Purwokerto memperkuat sinergi dengan Insan Media melalui fokus grup discussion bertema strategi media relation dalam meningkatkan citra media terhadap perguruan tinggi pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan yang digelar Direktorat Uin Zaizu diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai media cetak, online, radio, televisi, hingga pengelola media sosial di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Rektor Uin Zaizu, Prof. Ridwan, menilai media memiliki peran strategis dalam membangun citra perguruan tinggi di ruang publik.
2: Media, beserta awak media dan para aktivis media, dalam konteks negara, itu kan menjadi salah satu pilar civil society. Dan karena itu, media ini menjadi kekuatan luar biasa. Bahkan tidak ada kebesaran satu lembaga yang tidak ditopang oleh itu satu kesadaran penuh yang kami yakini. Oleh karena itu, hubungan kemitraan media dengan kami kampus itu sesuatu yang bisa.
1: Menurutnya hubungan kemitraan antara kampus dan media perlu terus diperkuat melalui kolaborasi yang saling mendukung dan berkelanjutan. Pada sesi pemaparan materi, Lilik Darmawan menyoroti tentang dunia jurnalistik di tengah disrupsi teknologi AI. Ia menyebut media saat ini tidak hanya bersaing dengan sesama media konvensional, tetapi juga dengan algoritma digital dan sistem produksi konten otomatis. Menurut Lilik, kondisi ini menuntut humas perguruan tinggi lebih adaptif dalam membangun strategi komunikasi publik. Informasi yang disampaikan tidak hanya harus cepat, tetapi juga akurat, relevan, dan mampu membangun kepercayaan publik.
3: Jurnalism solusi itu biasanya, ini juga tidak lepas dari orang-orang kampus. Karena secara ideal, orang-orang kampus itu yang tahu. Saya masih ingat bahwa waktu yang namanya COVID, gitu ya, teman-teman di kelompok sains jurnalis itu berdiskusi dan ternyata kebijakan negara itu tidak berdasarkan sains. Nah, mereka mendorong agar pada saat itu ya, itu harus berdasarkan sains. Yang didengar siapa? Orang-orang kampus, orang-orang expert.
1: Ia juga menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan institusi pendidikan melalui keterbukaan akses informasi yang valid dan transparan. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam-malam.
1: 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yang pasti malam ini juga kita bakal menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2. Ada Siska Kurnia. Thank you buat Siska Kurnia ya. Oke, nanti di sesi pertama Jaga Malam ini kita bakal ngebahas tentang film yang lagi rame gitu kan. Dan juga nanti aku bakal share ya informasi-informasi terkait dengan film-film juga teman Pro 2. Nanti lanjut lagi di sesi kedua Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11. Dan dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu. So pastikan diri kamu cunin terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam.
1: Teman berdua lagi rame ya, jadi perbincangan film yang ngebahas tentang pesta-pesta ibab ya. Dan itu dari pemerintah pun akhirnya apa ya, ikut mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak melarang gitu kan. Sebenarnya ini kalau dibahas mungkin isunya terlalu sensitif juga ya, karena bisa arahnya kemana-mana gitu teman berdua. Tapi selain film tentang pesta ibab ya, ada juga film tentang beruang teman berdua, yaitu Marsha and the Bear. Ini resmi bakal dibikin versi film panjang buat pertama kalinya, dan proyek ini digarap langsung sama Oleg Kuzovkov ya, kreator asli serialnya, setelah masa lisensi bareng Animacord itu selesai ya. Jadi Oleg ini sekarang balik pegang kendali kreatif penuh dan ngebentuk studio MIM yang basisnya di Los Angeles sama Moskow ya, buat ngerjain film ini. Dan visi film layar lebar ini bakal beda dan lepas dari bayang-bayang serial lama. Jadi tim kreatif itu janjiin petualangan baru dengan gaya komedi yang lebih unik tapi tetap bawa humor gitu loh. Dan ketulusan yang bikin karakter Marsha ini, Masha, sama si beruang disukai banyak orang.

mengemas dan meringkas. Tapi aku yakin bakal ada sequelnya sih. Dan kita tunggu aja ya nanti bakal seperti apa kira-kira versi film panjangnya ya di bioskop teman berdua. Kita tunggu aja.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Kalau malam-malam. Kali ini ada film drama keluarga ya yang berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Wah, ini resmi ya menghiasi layar bioskop ya sejak 13 Mei 2026 dan karya sutradara Kunz Agus bareng Rapi Film. Ini ngangkat isu Alzheimer yang tergolong jarang ya dieksplor secara mendalam di sinema lokal ya. Plotnya itu fokus ke perjuangan Kesha, ini diperanin sama Yasmin Nepper ya, seorang mahasiswi tingkat akhir yang memang harus milih antara ngejar masa depan atau malah nemenin ibunya ya. Di sini Yuke yang diperanin sama Lulu Tobing. Aduh, udah lama banget gak lihat Lulu Tobing ya. Yang memorinya itu makin terkikis habis ya. Sampai lupa wajah anak-anaknya sendiri gitu ya. Di cerita film itu teman-teman berdua. Dan respon penonton tergolong masif ya. Terbukti dari tiket special screening di 40 kota yang ludes terjual. Dan efek emosional film ini dinilai ngena banget gitu. Bikin banyak orang tuh kayak ngerasa relate gitu sama hubungan antara ibu dan anak. Dan pentingnya ngejaga memori bareng keluarga itu teman berdua. Di tengah gempuran film horor dan film action ya. Drama yang juga dibintangi Ibnu Jamil ini sukses bikin penonton baper maksimal. Sampai pengen buru-buru pulang buat meluk orang di rumah gitu kan. Kamu juga perlu kayaknya nonton ini teman berdua. Dan isu kehilangan ingatan yang dibawa film ini ya, jadi pengingat keras soal waktu bareng orang tersayang yang gak bisa diputar ulang. Jadi kalau misalkan kamu punya momen-momen bareng keluarga gitu teman berdua, ya itu dinikmatin ya. Belum tentu minggu depan atau bulan depan atau tahun depan itu bisa terulang. Makanya kalau misalkan ada momen bareng keluarga, nikmatin, enjoy gitu teman berdua. Karena saat-saat itu belum tentu ya akan kita dapatkan lagi di hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, atau jangan-jangan hanya berhenti di hari ini aja. Nah, kan gak ada yang tahu ya, makanya nikmatin aja momen yang ada.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

malam-malam. Semakin ramai aja Taman Pro 2 film-film yang ada di Indonesia ya, baik itu film drama dan beberapa ada juga film action yang memang menarik untuk ditonton Taman Pro 2. Tapi ada juga ya film-film itu yang sekarang tuh diperanin sama pendatang-pendatang baru. Dalam hal ini mungkin dia tenar ataupun sudah punya nama di dunia musik gitu kan, tiba-tiba dia main di dunia acting kayak misalkan Ariel Noah gitu kan di film Dilan. Dan kali ini Taman Pro 2 ada anaknya Pasha Ungu ya. Di film Tumbal Proyek besutan sutradara Zero Point ya kan. Ini bukan horror kacangan yang cuma jualan jumpscare murahan ya. Jadi fokus utama film ini ada di drama yang padat dan aspek psychological horror yang memang kuat ya. Ada Keisha Alvaro, ini bahkan nyebut ini adalah proyek horor paling berat karena porsi dramanya jauh lebih capek ya dan menguras emosi dibandingkan dengan adegan gore gitu kan. Dan ceritanya berpusat pada tokoh Yuda ya, yang diperanin sama Keisha Alvaro yang berusaha kayak nyari tahu keberadaan bokapnya gitu kan. Ada Bayu ya yang memang hilang misterius di sebuah proyek pembangunan ya. Tiap karakter di film ini juga punya latar belakang yang solid, mulai dari urusan trauma, terus ada PTSD, sampai cara masing-masing orang menghadapi rasa kehilangan dengan jalur yang beda-beda lah istilahnya gitu ya. Dan selain Keisha ya, nama-nama kayak Karina Suwandi, ada juga Kalista Arum ya Taman Pro 2, dan Fuad Idris ini ikut memperkuat elemen penceritaan ya. Supaya gak sekedar jadi film horor yang receh aja gitu, tapi jadi sebuah film horor yang memang layak gitu untuk ditonton gitu Taman Pro 2. Aduh, penasaran gak sih Keisha Alvaro tuh gimana ya ketika memerankan tokoh Yuda. Kalau ada waktu ditonton dong Taman Pro 2.

0: Mojokerto.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ turnya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
1: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
0: Radio FM, Purwokerto.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
0: Radio FM, Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Well, Demam Pro 2, jadi banyak banget ya film-film yang menarik untuk ditonton ya, ketika kamu pengen nonton film-film Indonesia gitu kan. Apalagi sekarang tuh apa ya, kalau nonton sendiri pun bukan sesuatu yang aneh gitu gak sih? Ada gak yang masih suka nonton film di bioskop sendiri? Aduh, mudah-mudahan ada pasangannya ya, ada temennya lah ya. Dan ini ada 3 film terbaru ya, mulai serentak menghiasi layar bioskop sejak Rabu 13 Mei 2026. Buat menyambut long weekend libur nasional ya, teman Pro 2. Pilihan tontonan kali ini fokus sama 2 genre utama, yaitu drama keluarga yang menguras emosi dan horor yang mengangkat mitos urban di masyarakat ya. Film pertama Semua Akan Baik-Baik Aja ya, ini jadi ajang pembuktian Baim Wong sebagai sutradara. Ya, dan banyak ya pemeran-pemeran keren di sana, teman Pro 2. Film kedua yang gak kalah menarik yaitu tadi udah kita spill Tumbal Proyek. Film ini ngambil jalur horor dengan mengangkat kepercayaan atau mitos serem yang sering beredar di balik pembangunan proyek-proyek besar di Indonesia gitu. Jadi kombinasi rilisan ini sengaja disiapin buat jadi opsi hiburan bagi masyarakat yang mau ngabisin waktu ya libur panjang di bioskop gitu, teman Pradua. Dan ya, nanti kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, di sesi kedua di sana ada aku bareng sama aku nanti di obrolan sebelum tidur.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini masuk ke sesi kedua ya, di mana kita nanti bakal ada yang namanya obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol santai dulu, teman Pro 2, untuk meluluh lantahkan semua kegalauan-kegalauan yang ada. Kegalauan apa sih? Ini baru tanggal berapa udah galau? Masih pertengahan bulan kok ya. Uangnya masih berjuta-juta. Amin ya. Galau karena cinta. Ya Allah, galau karena cinta. Kira-kira galaunya itu karena apa nih? Diputuskankah atau apa ya? Mungkin karena dia mendua. Gak usah galau-galau, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng di sini, dan nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2. Kita bakal seru-seruan di sana ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di sini ya. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, malam hari ini sebenarnya aku lagi ngebahas tentang kasur ya. Kalau kamu tidur lebih suka di kasur atau tanpa kasur, atau mungkin di kasur tapi yang tipis atau yang tebel gitu, teman berdua. Nah, boleh yang mau komentar melalui WhatsApp-nya berdua 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua.pwt. Dan selain itu, nanti sebentar lagi aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 ya. Oke, sekarang coba aku baca dulu yang udah ikutan join ya. Ada Anissa di Purbalingga, katanya suka kasur tebel, lebih empuk kak ya. Karena dianya mendua kak, jadinya sakit kak. Oh, ini karena dia mendua, sakit ya kan, akhirnya tidurnya di kasur yang empuk gitu ya. Aduh, aduh, aduh Anissa. Ya sudah sih, kalau dia mendua itu artinya memang dia gak cocok buat kamu ya. Nanti kamu bisa cari yang lain lagi ya kan, yang lebih setia buat kamu ya. Dan bisa, kalau orang Banyumas bilangnya, wobe Brian ya. Terima kasih buat Anissa ya, buat mengobati sakit hatinya ya. Dengerin Pro 2 aja, nanti nonton live TikToknya Pro 2 juga boleh ya. Ada Kevin, kalau Kevin katanya, aku sih tim kasur tipis alias kasur lantai, gak tahu kenapa tidurnya lebih pulas aja, gokil bener dah. Ya mungkin karena memang kalau kasur lantai itu kayak pas aja gitu ketebalannya ya kan, mengikuti lekuk tubuhnya itu pas gitu kan. Kalau terlalu tebel bisa jadi apa ya, kalau kasur yang busanya kurang bagus itu ya teman berdua kayak ambles gitu gak sih. Thank you buat Kevin, mudah-mudahan malam hari ini bisa tidur nyenyak ya. Oke, kita balik lagi ke lagu biar lebih enjoy teman berdua.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

malam-malam. Teman Pro 2, kali ini aku udah live di TikToknya Pro 2, ya kan? Di sana udah banyak teman-teman yang udah ikutan join ya. Ada Mas Agus, ada Konstantino, ada Mustafia, ada Ahmad, Darkan, Dindo, ada Fatur Rahman, ada juga Caca, ada Fa juga ya. Thank you udah ikutan join. Dan malam hari ini tuh lagi ngebahas tentang kasur tipis apa tebel, teman berdua. Kalau kamu lebih suka tidur di mana? Atau mungkin tanpa kasur gitu kan? Tidurnya di lantai, itu bisa juga ya, teman-teman. Coba aku baca dulu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Tadi udah aku sapa-sapa juga ya, teman berdua ya. Ada Leon katanya lebih suka kasur tebel, nyaman, empuk buat bobo. Tipis malah kayak tiker katanya. Badannya pegel-pegel jadinya ya. Ada si Tidi ya, lebih suka tertidur di pangkuannya bang. Aduh, pangkuannya siapa ini? Oke, di belakangnya lagi ada Agus Setio katanya, aku suka kasur yang tebel, main posisi turu mandan duur plus busanya aja kandelen ya. Jadi gak suka busa yang terlalu tebel, teman berdua ya, gak tahu kenapa deh. Ada Fatur Rahman katanya kasur tebel, males bangun pagi saking enaknya dengan kasur tebel. Oh begitu ya, oke, gak apa-apa lah ya. Kasur tebel itu memang, tapi ada beberapa kasur tebel yang ambles gitu, teman berdua. Ditidurin tuh malah jadi kayak ngebongkok gitu kan ya. Oke, thank you yang buat yang udah ikutan join ya. Sekarang aku lanjut dulu buat dengerin lagu teman berdua.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Malam-malam.
1: Ya teman bro dua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya. Lagi ngomongin soal kasur teman bro dua. Jadi banyak orang yang kayaknya lebih suka di kasur yang tebel ya, katanya tidurnya lebih nyenyak. Tapi beberapa juga ada yang ya tidurnya kalau di kasur yang tebel tuh panas katanya. Ada Mbak Mustofinga ya, katanya sugeng dalu mas, sukanya yang tebel tapi dilalah nengkene anane sing tipis ya. Adanya yang tipis-tipis aja enggak apa-apa ya. Terus coba aku baca dulu nih yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ada siapa aja teman? Coba kita baca ini karena udah banyak yang ikutan ya. Ada Rizka katanya ya. Tebel dong, berasa jadi princess kalau tidurnya di kasur empuk nan tinggi, ngeri sedep pokoknya kalau udah rebahan. Ya ngeri sedepnya itu gimana tuh ya, kebablasan tidur nanti gak bangun-bangun ya. Jadi males ya teman bro dua. Oke, di belakangnya lagi ada Radit katanya, jujur mending tipis tapi agak keras soalnya pinggang aku suka banget jompo kalau kemanisan kasurnya. Hahaha parah emang faktor U. Oh ini maksudnya, kalau mungkin kasurnya terlalu nyaman itu malah jadi pinggangnya pegel kali ya. Thank you buat teman berdua ya. Nanti yang mau ikutan join, yang mau di mau komen-komen juga di WhatsApp-nya berdua boleh, atau di live TikTok-nya berdua juga boleh banget. Aku tunggu ya teman berdua.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

malam-malam. Kalau kita ngomongin tidur teman pro 2, tidur di lantai itu sering jadi pilihan ya pas cuaca lagi gerah kayak gini, lagi panas ya. Karena sensasinya lebih adem dibanding rebahan di kasur gitu kan. Dan selain bikin sejuk, kebiasaan ini punya efek positif buat kesehatan tulang belakang karena permukaannya yang rata ya. Jadi ngebantu postur tubuh tetap lurus dan gak kayak melengkung gitu ya. Ngikutin lekukan kasur yang terlalu empuk gitu teman pro 2. Jadi ini kalau tidurnya gak semalaman ya kan. Maksudnya cuma rebahan aja. Kalau semalaman ya bisa masuk angin ya. Dan ya pegal linu sama nyeri punggung juga bisa berkurang gara-gara otot lebih rileks gitu ya. Plus peredaran darah jadi makin lancar soalnya jantung lebih gampang memompa darah ya. Pas posisi badan itu benar-benar rata tanpa hambatan gravitasi dari lekukan kasur gitu. Tapi gak selamanya tidur di lantai itu aman ya teman pro 2 ya, perlu digarisbawahi. Jadi suhu lantai yang dingin bisa bikin jaringan tubuh itu bengkak sampai sendi-sendi terasa ngilu atau memicu masuk angin ya kan. Dan masalah kebersihan juga perlu diperhatiin karena resiko terpapar kayak debu, terus ada bakteri-bakteri kuman gitu kan, sama serangga ini jadi lebih gede resikonya gitu. Dan buat lansia, ibu hamil atau orang dengan obesitas, tidur di lantai itu ini sangat gak disaranin ya. Karena bakal susah buat bangun lagi dan tubuhnya lebih sensitif sama suhu dingin gitu kan. Misalkan kalau kamu mau tetap tidur di bawah, minimal pakai alas biar badan itu gak langsung nempel ke ubin ya. Dan resiko kesehatan bisa diminimalisir gitu. Kalau teman pro 2 lebih suka tidur di kasur yang tebel, yang tipis atau tanpa kasur. Nah boleh dong yang mau komentar di WhatsApp-nya pro 2, di Instagram juga boleh atau di live TikTok-nya pro 2 juga boleh banget.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Malam malam. Sekarang aku bacain teman Pro 2 yang udah join nih. Kalau di live TikToknya Pro 2 tuh macem-macem nih. Ada yang suka tebel tapi selimutnya tebel. Ada yang suka tipis tapi selimutnya yang tebel gitu teman Pro 2. Yang pulen katanya. Ada yang suka tidur di kasur lantai juga ya kan. Oke, nggak apa-apa, aman ya. Ini yang ikut di live TikToknya Pro 2 ada Mbak Wika, ada Awal Budi, Rizky Jalur Langit, Ito Fauzi, ada Guru Bahasa Iwa, ya kan? Dan ada Caca juga, teman-teman yang lainnya juga ya. Oke, teman Pro 2, coba tema malam hari ini kan kita lagi ngomongin lebih suka kasur yang tipis atau yang tebel. Nah, kamu boleh cerita ya. Aku baca dulu nih yang udah ikutan join. Ada Lala, kalau aku sih fix yang tebel ya kak, biar sekalian loncat-loncat kalau lagi gabut. Parah sih serunya. Berasa di wahana bermain. Waduh, itu kalau kamu beli kasur ya yang mahal terus buat loncat-loncat gitu, buat salto-salto, sayang banget ya. Takutnya nanti jebol. Tapi kasur mahal masa jebol sih teman Bro 2? Iya kan bisa aja ya. Oke, thank you buat Lala ya. Jangan tidur sambil ini loncat-loncat, nanti dikiranya kamu lagi ngigo lagi ya. Ada Bimo katanya apa aja deh yang penting bisa tidur, tapi kalau disuruh milih ya yang tebel biar berasa sultan dikit pas merem gitu. Emang nggak panas ya? Oh kan pakai AC ya. Thank you buat teman-teman berdua yang udah ikutan join. Yang mau join masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

malam-malam. Ya, teman berdua, coba aku baca lagi yang udah ikutan join, ada siapa ini? Oke, ini di WhatsApp-nya berdua harus dibacain ya. Ada Nabila katanya, kalau Nabila itu antara kasur tipis atau tebel. Tipis dong, apalagi kalau pakai kasur Palembang gitu, adem banget, gila sih buat dipakai tidur siang. Oh gitu. Kalau malamnya pakai kasur Palembang juga kah? Tapi kasur Palembang enak juga sih teman berdua ya. Khusus buat teman-teman yang suka kasur tipis gitu. Oke, ada Fania di belakangnya. Kalau aku sih tebel ya, no debat kak. Vibes-nya itu berasa lagi staycation di hotel tiap hari. Aus, suka banget, pengennya tidur terus. Ih, enak banget ya tidur terus ya teman berdua. Apalagi kalau duitnya banyak, gak punya cicilan, gak punya utang ya. Bensin full, kuota penuh ya. Kemudian saldonya isinya banyak. Enak kayaknya teman berdua, keluarga sehat. Kok kayaknya adem ayem ya hidupnya ya. Ada Yaya ini katanya, tim tipis hadir kak. Enak, gampang diberesin dan gak makan tempat. Praktis pol buat anak kosan kayak gue katanya. Oke. Boleh, boleh, boleh. Anak kosan memang harus yang simple-simple, yang gampang-gampang ya. Dan buat teman Pro2 yang mau ikutan join, aku ada di live TikToknya Pro2 juga. Di sana banyak teman-teman yang lain yang ikut ngobrol ya. Gak tahu lagi ngobrolin apa ya. Katanya lagi ngobrolin soal ini, apa namanya, air laut ya kan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

malam-malam. Buat kamu teman pro 2 yang lagi susah tidur karena overthinking, mungkin mikirin banyak hal, mikirin banyak permasalahan hidup, dan banyak hal lagi yang mungkin bikin kamu tuh gak tenang gitu kan. Ya tapi yang namanya manusia ya, sebenarnya wajar-wajar aja kalau misalkan kamu lagi kepikiran banyak hal gitu. Tapi yang perlu kamu waspadai adalah ketika kalau kamu tuh udah mulai susah tidur dan ada gejala-gejala kayak depresi. Nah itu dia teman bro 2. Kamu bisa menikmati tidur yang sekiranya bikin kamu nyaman, entah itu dari kasur yang tebel atau yang tipis, atau mungkin bahkan tanpa kasur gitu ya. Yang penting kamu bisa nyenyak tidurnya. Karena waktu untuk istirahat dalam hal ini konteksnya adalah tidur itu sangat penting banget ya. Dan thank you buat kamu yang udah mau berbagi cerita, yang suka tidur di kasur yang tipis, ya makasih banget ya. Mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa istirahat dengan nyenyak gitu teman bro 2. Karena waktunya menjelang jam 11, itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you ya sekali lagi, dan aku mohon maaf buat teman bro 2 kalau misalkan aku ada salah-salah kata ya. Thank you for listening, dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada, tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut, dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 0812-3312-22
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama.

kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini?" pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah." Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Diserang langsung dari Jalan Jenderal Sudirman, Padua 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menilai bahwa konsep wisata halal memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan sekaligus daya tarik ke pariwisata Indonesia di mata dunia. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
1: Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menilai bahwa konsep wisata halal memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebab Indonesia memiliki kekuatan sekaligus daya tarik pariwisata Indonesia di mata dunia. Hal ini dinilai sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Siti Mukarromah menjelaskan Indonesia memiliki banyak destinasi wisata, kuliner, hingga fasilitas pendukung yang dapat dikembangkan dalam konsep wisata halal. Menurutnya, keberadaan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim akan memberikan rasanya aman saat berkunjung ke berbagai tempat wisata di tanah air. Dirinya juga menambahkan konsep wisata halal bukan berarti membatasi wisatawan lain, melainkan menjadi nilai tambah bagi sektor pariwisata di Indonesia.
2: Saya rasa wisata halal juga bagian dari salah satu nilai plusnya Indonesia, yang dimana karena kita mayoritas adalah Islam, maka harapannya adalah ketika titik-titik yang menjadi destinasi itu, entah itu kuliner, entah titik-titik destinasinya itu juga bagian dari yang orang-orang yang umat Islam itu merasa nyaman hadir di situ. Maka itu juga bagian dari yang kita pelihara, agar karena kalau wisata halal otomatis buat orang yang tidak melihat sisi itu pasti datang situ kan nggak masalah. Di titik manapun konsep wisata halal ini adalah menjadi bagian dari kekuatan yang bisa untuk menjadi daya tarik siapapun untuk mau datang dan berwisata di Indonesia.
1: Dengan penguatan konsep tersebut, Siti Mukarromah berharap sektor pariwisata di Indonesia semakin kompetitif dan mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan karakter dan nilai-nilai budaya lokal yang ada. Selain itu, dirinya juga melihat sejumlah negara yang tidak memiliki basis Islam kuat juga memiliki wisata halal yang mumpuni, seperti di Jepang dan juga sejumlah negara lainnya. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Pagi. Di suasana Jumat pagi yang aduh, Purwokerto tuh syahdu banget ya. Pagi ini tuh sejuk ya teman Produa, dan so pasti kali ini pagi ini ada aku Elsa yang bakal temenin kamu di Spada sampai beres di jam 10 aja. Jadi bakal ditemenin sama lagu-lagu asik yang udah disiapin juga sama music director kita Siska Kurnia ya. Dan gak cuma itu, karena ada banyak updatean seru bakal aku share ke kamu juga. Dan aku buka tema juga. Kira-kira kamu ini tim yang kalau bangun pagi tuh otomatis bangun atau harus pakai alarm sih? Nah, boleh kasih tahu ya. Merapat di Instagram @rariprodua.pameto, juga di WhatsApp boleh banget 081-307-31-2222. Ditunggu ya Tom Pradua. Nanti aku juga bakal ada live TikTok, jadi jangan lupa di follow aja dulu @rariprodua.pwt. Nantilah ya. Yang pastinya kita ke satu lagu dulu. Ada Afgan dengan Kacamata, spesial buat kamu. Check this one out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Tadi sempat puterin lagunya Afgan yang Kacamata. Itu juga jadi lagu booming banget setelah sebelumnya dia kan ke apa namanya, dia sempat collab-collab juga. Dia beralih ke R&B gitu ya. Terus dia kembali ke akar pop yang ngebawa nama dia semakin naik. Nah, lagunya makin booming ya. Dan by the way, ada kabar terbaru dari Afgan. Jadi merayakan 18 tahun berkarya, Afgan ini reuni ya bareng sama Erwin Gutawa dalam sebuah konser tunggal retrospektif. Wah, seru banget ya. Jadi Afgan ini ngumumin untuk rencana konser tunggalnya yang tentunya ini bakal menjadi pertunjukan yang istimewa banget ya, karena kolaborasi bareng sama Erwin Gutawa setelah 11 tahun ya. Wih, lama banget ya. Tapi emang keren, ini jadi konser selebrasi 18 tahun perjalanan karir Afgan ya. Dijadwalkan nanti 18 Juli 2026 bakal diadain di Plenary Hall di Jakarta International Convention Center ya. Dan Afgan juga bilang kenapa temanya retrospektif ya. Nah, ini adalah bentuk refleksi pribadinya atas perjalanan panjang di industri musik tanah air. Sejak dia tuh pertama kali ngerilis album perdana di 2008 tanpa dua. Memang ya. Afgan ini kan salah satu musisi Indonesia yang lagunya tuh aduh belet, lagunya dalam, enak banget ya. Dan tentunya tempat ini juga menjadi saksi ya, konser tunggal perdana Afgan itu di 2015 di konser Dari Hati gitu kan. Saat itu barengan sama Erwin Gutawa juga. Jadi ini bakal keren banget sih karena mereka reuni lagi. Dan tentunya konser ini bakal ngasih banyak kenangan memori baik ya tahun perdua. Keren. Kabarnya sih bakal ada 30 lagu hits yang bakal disiapin buat dibawain di pertunjukan nanti gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan boleh ya. Karena kayaknya tiketnya juga udah di-spill-spill ya dari promotor sendiri. Kayak di range harga 600 ya, yang bisa banget kamu cek juga. Wah, gokil sih. Tapi emang 18 tahun berkarya itu lama banget ya. Dan kita tahu kayak lagu-lagu Afgan tuh gak ada yang gak enak gitu ya. Jadi semuanya tuh enak dan ceritanya juga macem-macem ya gak sih? Banyak yang relate lah ya. Kita tunggu deh di Juli nanti ya.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo buat kamu teman Pro 2 yang baru aja gabung pagi ini ya. Berhubungan dengan tema, kamu tuh tim-tim yang pagi tuh bangunnya auto banget ya, otomatis bangun sendiri atau yang harus pakai alarm? Nah, aku bakal sapa-sapa ya buat teman Pro 2 yang udah gabung di sini. Yang mau salam-salam juga bakal aku sapa dulu. Oke. Yang pertama ada Anissa di Purbalingga aja. Halo Anissa. Jadi Anissa ini tim-tim yang bangun harus pakai alarm ya. Oke. Jadi tiap pagi handphone kamu bunyi ya. Oke. Thank you Anissa. Nah, ini kebalikan dari Anissa ya, ada Nandita. Nandita ini tim-tim yang kalau pagi tuh otomatis ya bangun jam 5. Pasti udah bangun karena emang udah terbiasa kali ya. Oke. Kalau udah kebiasaan bangun tuh biasanya tubuh kita tuh alarmnya auto ya. Jadi tanpa bantuan handphone ya kalau Nandita ya. Oke. Dan juga aku mau menyapa nih, ada salam ya. Kali dari Hindri di Purwokerto aja. Mau tip salam buat Ananda Sela yang berulang tahun ke-13 pada hari ini. Yeay. Selamat ulang tahun. Semoga jadi kebanggaan keluarga selalu. Amin. Doa yang terbaik, semoga sehat bahagia selalu. Yang pastinya tetap semangat ya buat Sela yang ternyata hari ini ulang tahun ke-13 ya. Wah, keren. Lagu spesial buat Sela kali ini ada Asal Berdiri Dengan Serta Mulia, dan juga buat kamu tahun Pro 2 di seluruh dunia yang hari lagi ulang tahun. Semangat ya. Selamat ulang tahun pastinya.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Kita update dulu tahun berdua untuk info perakiran cuaca di hari ini ya, Jumat 15 Mei 2026. Kita mulai dari wilayah Banyumas. Ternyata hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhunya 20-29 derajat Celcius. Beralih ke wilayah Cilacap, juga diprediksi akan hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar di 22 hingga 29 derajat Celcius. Beralih ke wilayah Purbalingga, hari ini berpotensi hujan petir tahun kedua dengan suhunya 19-28 derajat Celcius. Beralih ke wilayah Banjarnegara, hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Dan melengkapi wilayah sebelumnya, akan diupdate juga untuk Kebumen. Hari ini berpotensi hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sampai pro 2 kita akan update dulu ya untuk info lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi ini aku langsung akses CCTV dari website resmi banyumaskab.go.id/CCTV. Jadi tahun pro 2 juga bisa akses langsung dimanapun kau berada ya lewat web untuk memantau titik-titik yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. Yang pertama akan kita lihat untuk wilayah underpass teman pro 2. Ini dari pantauan CCTV terpantau ramai lancar. Ini banyak kendaraan roda 2 ataupun beberapa roda 4 melintasi di simpang underpass. Jadi masih ramai lancar ya. Kemudian beralih tahun pro 2 ke simpang Gor Satria. Ini terpantau ada beberapa kendaraan melintas dan cukup ramai lancar. Beberapa kendaraan juga sedang berhenti di lampu merah dari simpang Gor Satria. Jadi dipastikan masih aman ya karena masih ramai lancar juga tahun pro 2. Dan pagi ini dari simpang Kebon Dalem juga terpantau ramai lancar. Kendaraan melintas di simpang ini dan terakhir aku akan update dari simpang Alun-Alun yang pastinya pagi ini juga terpantau lebih lengang ya tahun pro 2. Terlihat ada beberapa aktivitas di Alun-Alun dan untuk kendaraan sendiri, kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 juga terlihat melintasi simpang Alun-Alun dan masih sangat aman ya. Dan juga ini buat kamu tahun pro 2 tentunya yang akan bepergian selalu patuhi rambu lalu lintas, pakai helm ataupun pakai sabuk pengaman dan jangan lupa untuk surat kelengkapannya. Nah, untuk informasi lalu lintas ya CCTV kau bisa akses di website resmi di banyumaskab.go.id/CCTV. Yang pastinya untuk info lalu lintas bisa kamu simak setiap harinya di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
1: Sekian info lalu lintas.